0: publik. Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
2: Laporan khusus.
3: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
4: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
5: Siap, bersedia.
4: Apabila demikian, para mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
5: Demi Tuhan, saya berjanji.
3: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
6: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
3: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
7: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
3: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
8: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah apa namanya pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
3: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
2: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
9: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
10: Harapannya Menteri Keuangan yang

0: kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan.

0: dan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
6: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
6: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi.

0: Dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia, Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
2: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
1: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Geraha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jerman membidik potensi besar.

0: untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Lang Laut Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.kri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dia bicara di kayak menteri ini saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, masih bersama saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Yona Sape di pagi hari ini di edisi Selasa 15 September 2026. Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMB di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dipercepat. Pihaknya ingin memastikan program Koperasi Desa segera berjalan di lapangan. Ferry memberikan arahan kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih, penerusan Wetan serta elemen Koperasi Sekabupaten Banjarnegara. Ferry mengatakan, pemerintah berkomitmen

Komitmen mengembalikan koperasi sebagai salah satu arus utama perekonomian nasional. Untuk mempercepat operasionalisasi KDM-KMP, Kementerian Koperasi menyiapkan 3 lapangan konkret yang akan dilakukan secara bertahap. Pertama, Kemenkop akan memperkuat sosialisasi teknis mengenai mekanisme operasionalisme unit-unit usaha KD-KDMP di lapangan. Dan yang kedua, pemerintah mempercepat proses verifikasi dan validasi fisik bangunan gudang serta gerai hingga proses penyerahan berita acara serah terima. Selain melakukan konsolidasi KDKMP, Ferry meninjau aktivitas koperasi produsen nira komiter di Desa Susukan Banjarnegara. Koperasi tersebut menjadi salah satu contoh pengembangan usaha berbasis potensi lokal setelah berhasil menembus pasar ekspor. Ferry menegaskan pemerintah akan terus memperkuat kapasitas koperasi dan memperluas akses pasar produk lokal dan agar nantinya mampu memenuhi standar pasar internasional. Pendengar, sementara itu Bupati Banjarnegara Amelia Desiana menyambut baik arahan Kemenkop. Ia menyatakan kesiapan pemerintah daerah hingga pemerintah desa untuk mendukung operasionalisme KD-KMP di wilayahnya. Ya pendengar, itu informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah boleh kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada dika. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Respon cepat tersebut dilakukan setelah personel menerima informasi dari masyarakat terkait munculnya titik api di pinggir. Pada Minggu 13 September 2026 di jalan kawasan hutan Desa Kateri. Pendengar, Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya di sekitar kawasan hutan yang memiliki vegetasi kering. Terlebih dalam satu pekan terakhir, kawasan hutan Desa Kateri telah beberapa kali mengalami kebakaran. Kondisi tersebut menjadi perhatian Polres Malaka untuk terus meningkatkan patroli pemantauan dan deteksi dini pada wilayah yang rawan kebakaran. Informasi dihimpun RRI Operasi dipimpin oleh Kabak Ops Polres Malaka AKP Inengah Sutawiana SH. Personal langsung bergerak menuju lokasi untuk memastikan kondisi sekaligus melakukan penanganan. Dan setibanya di lokasi, petugas menemukan satu titik api yang membakar dedaunan yang kering dan vegetasi di sekitar pinggir jalan. Kondisi serasa dan vegetasi yang kering akibat musim kemarau membuat api berpotensi dengan cepat merambat apabila tidak segera ditangani. Berangkat tanpa menunggu api membesar, personel melakukan pemadaman secara manual menggunakan ranting serta daun mentah yang tersedia di sekitar lokasi. Pendengar, upaya tersebut dilakukan sebagai langkah cepat untuk memutus penyebaran api menuju bagian hutan lainnya. Dan setelah sekitar 2,5 jam penanganan, tepat pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, titik api berhasil dipadamkan. Pendengar, personel kemudian melakukan pemantauan di sekitar lokasi guna memastikan tidak ada bara maupun titik api baru yang dapat memicu kebakaran susulan. Dan langkah cepat personel Polres Malaka menjadi bagian dari upaya menjaga kawasan hutan sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman karhutlah. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.go.id.

0: Pindah kau dulu nih, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada meja ini jerkenku, sana kau dulu.
1: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kak, dari kemarin dulu kasihan mengerti pin. Saya mau bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia. RRI Digital.

Wawancara langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, masih bersama saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Yonas Sape. Saatnya kita untuk mengakhiri program acara Dialog Interaktif untuk edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Bersama saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Yonas Sape, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar tepat di pukul 10, saatnya kita untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, kita sudah di penghujung acara kita. Di acara kita terakhir di pagi hari ini, kita akan masuk dalam program acara musik dan informasi dari pukul 10 hingga pukul 50 nanti bersama saya Mitri Sinlai dan juga rekan saya Hayona Sapeh. Pendengar, tetap bersama kami. Nanti kami akan memberikan berbagai informasi kesehatan di pagi hari ini bareng saya dan Yona. Jadi tetap bersama kami di 92,5 MHz Pro 1 RRI Roste.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda di pagi hari ini tentang kesehatan untuk kita sendiri. Deteksi dini merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan, dan deteksi dini berarti menemukan suatu penyakit atau faktor risiko kesehatan sedini mungkin, bahkan sebelum muncul gejala yang berat. Pendengar, banyak penyakit dapat berkembang secara perlahan dan tidak selalu menimbulkan keluhan pada tahap awal. Karena itu, seorang sebaiknya tidak hanya memeriksa diri ketika sudah merasa sakit, tetapi juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sesuai usia, kondisi, dan faktor risikonya. Salah satu manfaat utama deteksi dini adalah memberikan kesempatan untuk mendapatkan penanganan lebih cepat. Dan ketika suatu penyakit diketahui pada tahap awal, tenaga kesehatan dapat menentukan pemeriksaan lanjutan dan pilihan penanganan yang sesuai. Pendengar, pada beberapa kondisi, penanganan lebih awal dapat membantu mencegah penyakit berkembang menjadi lebih berat dan mengurangi risiko komplikasi. Deteksi dini juga dapat membantu seseorang memahami kondisi tubuhnya sehingga dapat mengambil langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan. Beberapa penyakit yang penting untuk diperhatikan melalui pemeriksaan berkala antara lain tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, serta penyakit tertentu yang pada jantung dan organ lainnya. Hipertensi dan diabetes misalnya dapat berlangsung tanpa gejala yang jelas pada sebagian orang. Pemeriksaan tekanan darah dan kadar gula darah secara berkala dapat membantu menemukan adanya masalah lebih awal, dan untuk penyakit tertentu, tenaga kesehatan juga dapat merekomendasikan pemeriksaan screening berdasarkan usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan faktor risiko seseorang. Pendengar, deteksi dini tidak selalu berarti menjalani banyak pemeriksaan tanpa alasan, tetapi jenis dan frekuensi pemeriksaan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu dan rekomendasi tenaga kesehatan. Ya, pendengar, itu informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Hari ini kita punya informasi dari Kabupaten Rotendao, di mana Bupati Rotendao Paulus Henuk meminta BBM subsidi digunakan sesuai peruntukannya. Dan ia juga mengingatkan masyarakat tidak membeli BBM subsidi untuk dijual kembali dengan harga tinggi. Paulus menilai penyalahgunaan BBM subsidi dapat memperberat beban masyarakat. Dan kondisi tersebut semakin meresahkan ketika harga BBM dan minyak tanah mengalami kenaikan. Dan Bupati Rotendao juga mengatakan BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Bila secara khusus menyebut petani, nelayan, dan pelaku UMKM sebagai kelompok penerima manfaat. Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi distribusi BBM dari tingkat SPBU hingga pengecer, dan pengawasan tersebut bernilai penting untuk mencegah dugaan penyimpangan dalam tata niaga BBM. Informasi lebih lanjut pendengar Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id. Selamat beraktivitas dan tentunya tetap bareng dengan Pro 1 Rote di 92,5 MHz. Toki gaba-gaba, kami sudah hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita hadirkan lagu lagi untuk pendengar semua dari lagunya Poco-Poco, Malenggang Patah-Patah.

0: Ya, pendengar, kita masih punya informasi lagi seputaran Rotendao. Kali ini kita informasinya masih seputaran BBM ya, di mana Bupati Rotendao Paulus Seinuk juga mengajak semua pihak melawan mafia BBM di daerah Rote. Paulus juga menyebut praktik mafia BBM merugikan masyarakat karena menyebabkan harga bahan bakar melambung tinggi. Ia juga menegaskan pemerintah daerah mendukung upaya pemberantasan permainan BBM yang merugikan masyarakat. Dan tentunya masyarakat selama ini menjadikan pemerintah daerah sasaran kemarahan akibat persoalan kelangkaan dan harga BBM. Paulus juga mengaku telah berkoordinasi dengan DPR setempat untuk tentunya untuk menggelar rapat dengan dengar pendapat umum atau RDPU. Dan RDPU tersebut ini akan menghadirkan seluruh pihak terkait tata niaga BBM di Kabupaten Rotendao. Dan ia juga mengatakan forum tersebut harus membuka secara terang-terangan pihak-pihak yang diduga bermain dalam tata niaga BBM. Langkah ini pendengar penting karena persoalan BBM tidak terus menjadi beban masyarakat dan pemerintah daerah. Paulus juga meminta tidak ada masyarakat mencari keuntungan dengan memanfaatkan situasi permainan BBM. Dan untuk informasi lebih lanjut pendengar, Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id. Kita masih punya musik untuk pendengar semua. Ombak tapi jadi batu karang.
1: Eh, ayo goyang! Anak pantai mana suaranya?

0: berada pada penghujung kebersamaan kita di
1: yes, pagi hari ini.
0: Setelah pas ini ada Kak Dina
1: Yulianti yang akan menemani pendengar semua nanti di pukul 11 hingga pukul 17.30 nanti.
0: Yes.
1: Dan di malam nanti akan ditemani oleh
0: Kak Ica
1: Kukun untuk rangkaian program di sore dan juga malam hari
0: sampai di akhir siaran kita ya Kak Mitra. Dan kita juga akhiri program acara musik dan informasi edisi hari ini Selasa
1: 15 September 2026.
0: Pastikan Anda tetap bersama kami. Siaran ini juga Anda bisa dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi kita
1: RRI Digital.
0: Serta terestrial kita melalui frekuensi 92,5 MHz. Akhir dari perjumpaan kita di sesi pagi kali ini, dari pukul 5 hingga saat ini pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah. Saya Yona Sape.
1: Dan saya Mitra Sinlae.
0: Pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Selamat pagi, tetap semangat, dan
1: sampai jumpa
0: di edisi selanjutnya.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pemilai 2,5 RRI Pro 1 channel informasi dari inspirasi. Pendengar, selamat datang. Kita bakal ada di Depart siang ini bersama saya, Dina Yulianti. Dina bakal temenin. Kita bakalan buka dengan acara kita untuk hari ini di minggu kedua, literasi beragama.

Ya, warta berita daerah. Setelah itu kita akan mendengarkan lagu-lagu musik tradisional dan budaya. Dan di pukul 14.30 nya nanti kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Itu Pro 1 Jakarta ya. Mohon maaf, itu dalam acara kita di 100% Indonesia hingga di pukul 16. Dan di pukul 16 ke pukul 17 kita ada dalam acara kita berikutnya. Di mana lagi kalau bukan di Kentongan. Di pukul 17 nanti kita bergabung bersama Kupang untuk Warta Berita Sekorwil NTT. Dan nanti di malam hari Anda bakal ditemenin sama Kak Ica Kukun yang akan menemani pendengar semua hingga di pukul 24.00 nanti. Dan pastikan pendengar Bapak Ibu semua dimanapun berada bisa mendengarkan kami dan dapatkan informasi-informasi terbaru di hari ini, di edisi kali ini 15 September 2026.

Pendengar Locked Away dari Our City, untuk pendengar semua di hari ini yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Rote, Dina bakal memberikan informasi-informasi untuk pendengar semua. Dan hari ini kita ada dalam literasi beragama, dan dandannya banyak banget ya. Jadi untuk literasi beragama untuk hari ini

Yang pastinya untuk pendengar semua bisa banget ya selalu mendengarkan kami di sini di RRI Pro 1 Rote. Dan Dina bakal kembali untuk memberikan informasi-informasi mengenai literasi beragama untuk Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Kita dengerin dulu ada Garam dan Madu, Tensi Nakila featuring sama Jamsi untuk Anda.

Ada kayak Indrawari dengan 1000 kali untuk pendengar semua di dimanapun Anda berada untuk hari ini. Tetap semangat ya untuk apapun yang Anda lakukan, dan ini bakal membagikan informasi mengenai asesmen literasi beragama. Di literasi dasar dalam beragama adalah program dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengukur kemampuan pengetahuan, sikap, serta praktik keagamaan. Tujuan utamanya adalah memastikan siswa dan guru memiliki kemampuan literasi keagamaan yang kuat secara kognitif, efektif, dan juga psikomotorik. Jadi mengukur pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan mutu pendidikan agama di sekolah. Nah, ini bisa sangat membantu untuk semuanya memahami apa sih itu literasi beragama.

Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya melakukan resolusi bank mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau.

Ada Agnes Monica Matahari. Ini sama nih dengan matahari di luar sana yang celing banget ya. Sangat-sangat merona ini ya. Ini bukan panasnya matahari, kayaknya ada dua di luar sana. Tapi ya tetap ya, jangan lupa Bapak Ibu semua untuk selalu menggunakan sunscreen supaya kita lebih aman lagi. Dan ya kulit kita paling tidak ada yang bisa menjaga gitu ya kulit kita supaya tetap sehat dan terhindar dari paparan sinar matahari. Baiklah, dan kalau berbicara soal literasi beragama ya, jangan lupa juga untuk ibu-ibu ajarkan anak-anak untuk selalu bisa berkomunikasi bukan hanya dengan sesama.

yang beragamanya sama, tetapi pada dasarnya kita harus, karena kita di Indonesia yang multi ya, dan juga ini di dalam satu kelas saja beberapa agama ada dalam satu kelas, so kita harus mengajak atau mengajarkan anak-anak supaya lebih bisa menghargai temannya satu sama lain, karena itu adalah hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat.

Di siang hari ini untuk Anda yang sedang mempersiapkan atau mencari begitu, kira-kira Dina siang ini mau makan apa sih? Wah, kayaknya boleh banget tuh siang-siang kayak gini makan yang bisa bikin adem, tapi tidak selamanya es juga kali ya. Jadi kalau untuk Anda yang mau makan siang, sudah memikirkan menunya apa, boleh. Tapi jangan lupa ya, kalau mau langsung minum es itu make sure kalau bukan es teh ya, karena sayang banget makanan yang kita makan udah sehat-sehat terus kita langsung minum es, dia bakal tentunya menarik zinc-nya gitu. Jadi kalau bisa setengah jam setelah makan baru minum, it's okay. Yang penting pastikan dulu setelah kita makan, hari ini pun juga makan, jangan lupa makanan yang tidak, yang tentunya dibutuhkan oleh tubuh kita ya.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok helm ada di kak? Nah, kok helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama.

0: keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

harus berpisah karena kita di pukul 12 ini kita bakal bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Dan untuk pendengar semua dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mendengarkan dari tadi pukul 11 hingga dengan sekarang. So, sampai jumpa di acara berikutnya. Kita bakal ada di musik, hiburan, dan informasi. Saya Dina Yulianti dan Mas Fateo, operator dan petugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Have a great day, God bless you, and bye-bye.

0: Pendengar, pukul 12 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Aduh pusing kepala, cinta
1: segitiga. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosu Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisilin memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pendengar pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekenkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi, anche per me.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurrahman Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Empat lapangan timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu dan kemudian memfinalisasikannya.
2: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand,

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Jakarta. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan hanya beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga
2: sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk mengikuti track landing. Dan dikerjakan fasilitas lain untuk berprogres termasuk perbaikan GSM, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage dan juga ada operasi kamar keres dan juga hal lain termasuk kelistrikan semua dipersiapkan dan sudah selesai termasuk akomodasi di wilayah Mandalika kita tambah dengan adanya Sani Social Club itu akan dipersiapkan di bulan ini sudah bisa menambah daripada akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga. Yeah.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Abea, nyaku ina jin waturandang. Sondol meterang u Radio Republik Indonesia uya untana tonsea mina sa amian. Karya ule osenangku samerot RRI ai ikat ubi belako. Utoro baterangan ule os tekawan wayanito. Lale RRI Udin Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara tetap di udara.
1: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Indonesia menyapa siang.

Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya melakukan resolusi bank mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah Lek Kakak, yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah Lek Kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau punya helm ada di kak? Nah, kau punya helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Pada selamat datang di acara kita di siang hari ini yaitu di musik hiburan dan informasi. Well, Dina langsung memberikan informasi untuk Anda.
7: Ya, berbeda kemampuan.
6: Film horor Malaysia Indonesia Kadam ini menggelar gala premier di CGV Grand Indonesia di Jakarta 14 September 2026. Film tersebut akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 16 September 2026. Gala premier dihadiri jajaran pemain dan sineas termasuk produser Ahmad Isa.

dan Omar, Lina Tan, serta aktris utama Anggini Hague. Dan tentunya Anggini Hague ini perwakilan dari Indonesia ya. Perwakilan Indonesia juga ada Charles Ghazali dari Magma Entertainment dan Tony Ramesh dari VMS Studio turut hadir dalam acara tersebut. Kodam ini merupakan kolaborasi rumah produksi Malaysia Red Communications dan Comet Productions dengan Magma Entertainment dan VMS Studio dari Indonesia. Film ini disutradarai oleh Syamil Othman dengan naskah yang ditulis oleh Fariza Azlina. Kolaborasi tersebut tentunya turut diperkuat sejumlah pihak dari berbagai negara, diantaranya Seal Metropole Organization dari Hong Kong dan juga China, Applause Entertainment dari India, serta Golden Screen Cinemas dan Prime Work Studios dari Malaysia. Film Kodam ini mengangkat folklore kepercayaan Saka di Malaysia. Ceritanya menghadirkan sosok Kodam sebagai entitas warisan gaib yang dapat berbalik menguasai manusia. Dalam film ini, sosok yang semula dianggap sebagai penjaga justru menjadi sumber teror. Entitas tersebut memberontak mengambil wujud pemiliknya dan berusaha menguasai seluruh hidupnya. Anggini memerankan Melon, seorang ibu tunawicara yang hidup terisolasi di tengah hutan bersama kedua anaknya. Setelah ibunya meninggal, Melon harus menerima warisan berupa Kodam dan keluarga yang kemudian mengancam keluarganya. Teror semakin kuat ketika Kodam muncul penyerupai Melor dan mulai mengambil alih kasih sayang anak-anaknya. Melor pun juga berusaha mempertahankan keluarganya dengan mengandalkan bahasa isyarat, insting keibuan, dan ketahanan fisiknya. Sebelum dipasarkan di Indonesia, Kodam ini telah lebih dahulu tayang di Malaysia 11 Juni 2026. Film tersebut dilaporkan meraih pendapatan box office lebih dari 1,3 juta dolar Amerika Serikat. Film ini juga telah diputar di Kamboja dan Singapura, sementara penayangan di Hong Kong dan Macau dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Founder Comet Productions sekaligus produser eksekutif dan produser Ahmad Izam Omar mengatakan kolaborasi dengan Indonesia menjadi pengalaman penting dalam produksi film ini, dan ia menilai cerita yang diangkat dapat diterima penonton dari berbagai negara. Relate gitu ya. Baiklah, jangan kemana-mana, 'cause I'll be back untuk pendengar semua dimanapun Anda berada.

Mendingan kita akan berpisah di acara kita yang satu ini, tapi jangan kemana-mana karena Dina akan bawakan informasi terbaru seputaran Rotendao dan juga NTT di acara kita di Aneka Berita Daerah Siang untuk pendengar semua. Dan saya Dina Yulianti, ada Heri Baila operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua. So, have a great day, God bless you, and bye-bye.

dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang edisi kali ini 15 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini diantaranya. Apel jam pimpinan Polres Rotendau tekankan disiplin ketaatan hukum. Mayana Saleki ukir prestasi hingga panggung dunia. Pendengar, inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya bersama saya Dina Yulianti. Polres Rotendau rutin melaksanakan apel jam pimpinan setiap Senin sebagai wadah penyampaian arahan dan perintah pimpinan kepada seluruh personel. Apel Senin 14 September 2026 dipimpin langsung ke Polres Rotendau AKBP Henry Eko Irawan SIK. Dalam arahannya, Kapolres mengajak seluruh personel menundukkan kepala dan berdoa sebagai bentuk dukungan

0: mungkin swasta di BUMN yang berasal dari daerah lain seperti NTT dan mungkin daerah-daerah lain di Indonesia ini.
1: DPRD NTT mendorong pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan di Papua untuk memperkuat perlindungan bagi ASN serta pekerja asal NTT yang bertugas di wilayah tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Ikatan Keluarga Flobamora di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah menegaskan konflik di pedalaman Papua bisa terjadi kepada siapa saja.

0: Panitia menyiapkan dua alternatif lokasi pelaksanaan, yakni luar ruangan atau di dalam ruangan. Seperti pelaksanaan babak final sebelumnya, pemilihan lokasi akan disesuaikan dengan kondisi dan juga situasi.
1: Final Bintang Radio dilaksanakan di RRI Kupang dan peserta yang masuk ada 6 putra dan 6 putri. Nah, dari 6 putra itu terdiri dari Yeter Stafuli, Versele Julianus Kansesao, Petran Mano, Brili Ujuratu, Isak Obidaka, dan Mariano Rafim. Kemudian untuk putrinya, Jenny Kase, Listiana Avilia Kapitan, Stefani Alis Isa, Queen Jara Liwe, Kalsa Rensini, dan Yurete Beno. Dan teknik pelaksanaannya itu besok kita lombanya direncanakan mulai jam 5 sore. Itu ada dua alternatif yang kita ambil tempatnya. Yang pertama kita rencanakan di luar, dan yang kedua kalau tidak memungkinkan kita laksanakan tetap di dalam seperti yang semifinal kemarin.
0: Rangkaian Hari Radio, Bintang Radio, dan RRI Fest menjadi satu bagian. Satu kegiatan dalam rangka memperingati Hari Radio dan ulang tahun RRI. Untuk kegiatan RRI Fest, panitia menyiapkan beberapa kegiatan dengan menyesuaikan anggaran dan kebutuhan pelaksanaan. Untuk kegiatannya, mulai dari pagi akan dilaksanakan donor darah dan cek kesehatan gratis, kemudian pada sore hari dilanjutkan dengan lomba mural dan juga konten kreator, dan terakhir final Bintang Radio yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 5 sore, pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Apel jam pimpinan Polres Rotendao tekankan disiplin dan ketaatan hukum. Mayana Saleki ukir prestasi hingga panggung dunia. Sekian aneka berita daerah siang dari Brada Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah,

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746 berkedudukan di Viewline.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranaong, Raja Ba'a, Toudengalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote semata.

0: Santi, itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pica cuma.
0: Ah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah le kakak, supuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta belum ada dika? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
7: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
8: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
6: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
9: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
10: Selamat datang di musik daerah dan juga musik tradisional dan budaya yang akan dihadirkan untuk Bapak Ibu semua yang kangen sama daerah yang satu ini. Kira-kira daerah mana? Well, kita akan ada di acara yang satu ini dari daerah Sabu untuk Anda.

Pendengar, coba deh jalan-jalan ke Sabu kalau Anda punya waktu gitu ya. Karena tentunya di Sabu punya keindahan yang sangat luar biasa. Sabu itu walaupun sekarang seperti ini, walaupun panas gitu ya, tapi sangat indah ketika kita datang di pas-pas musim hujan. Karena di sana itu banyak banget yang bisa kita pelajari, selain bagus banget tempat wisatanya ya. Mereka juga punya budaya-budaya yang luar biasa. Dan ini mungkin juga ya, yang paling terkenal dari sana itu pasti Anda pernah dengar ya, namanya Kenoto. Ya, prosesi adat perkawinan tradisional suku Sabu yang mengatur tahapan peminangan hingga pernikahan sah secara adat. Sudahkah Anda tahu mengenai Kenoto ini? Ya kalau belum, coba deh. Punya teman orang Sabu ataupun dengerin terus di RRI Pro Satu Rote, kita bakal ngebahas banyak banget tentang budaya Sabu.

Pendengar, selamat datang di Cek Fakta untuk hari ini. Di media sosial beredar narasi yang menyebut air laut surut di pesisir dekat Gunung Anak Rakatau Selat Sunda, dan fenomena itu disebut tanda akan datangnya tsunami. Narasi itu beredar ketika Anak Rakatau mengalami erupsi menerus pada September 2026 ya di awal. Jadi berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut perlu diluruskan. Jadi narasi yang disertai gambar yang menunjukkan pemandangan pantai tampak air laut mengering hingga daratan terlihat. Jadi ini yang perlu kita cek dan recek sama-sama. Ternyata gambar yang sama dimuat juga dalam pemberitaan detik.com 7 September 2026. Jadi artikel itu memuat penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengenai fenomena air laut yang surut di pesisir dekat Anak Krakatau. Jadi Kepala BMKG Wilayah 2 Hartanto mengatakan bahwa pihaknya belum menemukan bukti bahwa surutnya air laut tersebut berkaitan dengan aktivitas Anak Krakatau. Jadi Hartanto mengatakan pada 6 September 2026 kondisi perairan di Selat Sunda itu masih normal. Jadi ini dibagikan dalam narasi tersebut dengan teknik reverse image search menggunakan Google Lens ya. Jadi sudah pasti gitu ya, jaringan ini sesuatu yang perlu diluruskan bersama. Jangan dibagikan dulu sebelum Anda tahu bahwa itu fakta atau hoax.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah harus berpisah ya di acara kita yang satu ini. Dan di pukul 14.30 nya nanti kita akan bersama-sama di acara kita bergabung bersama Pro 1 Kupang, Pro 1 Jakarta ya. Kita merelay 100% Indonesia. Saya Dina Yulianti, Heri Bailo, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you, and bye-bye.

Perihal kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta ya, untuk tentunya merilai acara berikutnya, di mana lagi kalau bukan di 100% Indonesia. Oleh karena itu tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote bareng sama Dinam. Selanjutnya kita akan kembali lagi untuk kentongan nanti ya, di jam 4 nanti. Oke, tetap di sini.

0: Awalnya do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari meluki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang, tolong karena ku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku, aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya Isan Karori.
0: Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh, baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. Mm-hmm. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dirilai semua Pro 1 RRI. Betul. Di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id, dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya, silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta. Mm-hmm. Dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja bintang tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini si legend ini, senior
0: teramat saya. Legend.
1: Seniornya
0: ya.
1: Iya dong,
0: masih
1: tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan, enggak ya?
1: Iya,
0: solo. Jangan kan muda deh.
1: Bener juga ya.
0: Iya.
1: Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi.
1: Budi
0: do re mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Iya, sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912.
0: Atau
1: bisa via telepon di 0213441499. Dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita.
1: Siap, nanti kita akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Jadi ini. Ini manggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi? Walah,
0: Budi,
1: Kak
0: aja Budi. Kali.
1: Ya.
0: Budi aja kali ya.
1: Iya, ya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Mm-hmm. Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13. Agustus 13.
0: Agustus, 13 Agustus ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, waduh. Sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu.
1: Selamat
0: untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya.
1: Sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu
1: mencintai
0: ya.
1: Diri sendiri dulu baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love Yourself.
0: Oke. Okay.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Ya, karena kan sama label tuh biasanya kita punya bank lagu. Ya, ya. Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun, dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026.
0: Oh, oke.
2: Okay. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Mm-hmm. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya. Mm-hmm. Dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya. Nah, ya. Sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milik saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Cocoknya alasan klise.
2: Ya, cocoknya jadi teman.
0: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys. Yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita enggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Oke. Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain.
2: Iya, betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita berperilaku baik pasti balik laginya juga baik.
0: Baik
2: ya. Betul. Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke nggak baik.
0: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita. Supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Oke, baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang gak tahan.
1: Oh, dari tadi nih.
0: Dari tadi nih.
1: Udah, Albert agak jauh nih.
0: Di Bau-Bau.
1: Bang Albert. Oi. Dari Bau-Bau. Halo. Hai, selamat Albert. Siang.
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya, ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi. Betul. Wakatobi kan Bupati Bau-Bau. Gue sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kedatangan artis di situ pejabatnya biasa ditangkap KPK katanya korupsi, yang ini naik tangga dia naik jabatan dari wakil gubernur.
0: Oke.
3: Okay. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya sebenarnya asalnya dari mana aku. Kalau sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah sekarang orang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita atau cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Ini pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Iya. Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
0: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di liwang lingkup keluarga atau orang tua lah.
0: Oke.
2: Tapi dalam hal ini kita kadang-kadang laki-laki ini kasian. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
0: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita nggak melebar.
0: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita.
0: Oke.
2: Okay. Kayak tadi pagi ngobrol sama teman. Menurut kita, menurut lu but self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
0: Sendiri.
2: Oke. Okay. Yeah. Nah jawaban temen aku tuh dia bilang, iya ya gue gak tahu lu apa, dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan gak harus selalu sama lawan jenis.
0: Betul.
2: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
0: Okay. Ya, siap.
1: Karena itu paling penting juga asupan buat diri sendiri, ya kan? Asupan diri sendiri. Itu tadi kalau diri sendiri nggak bahagia atau tidak. Ini bagaimana kita?
0: Cinta diri sendiri ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Siap,
3: siap. Bang Yudi.
0: Dengan siapa?
3: Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
3: Saya mau tanya, lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
2: Iya, iya.
3: Terus okay. satu lagi Ling Ling tuh single di album keberapa tuh Bang?
2: Oh iya, siap.
0: Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih. Uncle Gazi.
0: Silakan silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh di Padang. Oh di Sumatera Barat.
3: Yang ada di Bekasi, sama juga buatnya Kak Surtio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
2: Oh, Bukit Tinggi.
3: Sama juga buatnya Bang Benijo, Kayu di Maluku Tengah.
0: Oke, okay, siap.
1: Buatnya. Alright, terima kasih Uncle.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salam.
0: Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado. Silakan.
1: Bung Beni.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Sam, Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Bung Beni.
4: Sama juga alhamdulillah. Kita langsung ke Budi Doremi ya,
0: bintang. Iya, silakan. Siap, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu banyak ya.

0: lagunya ya. Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
1: Okay.
0: Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih.
0: Ya. Oke, Mas Yudi, salam dong.
1: Boleh tidak.
0: Angkel Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikure Jakarta, ada juga siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
2: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
1: next project, next project ya.
2: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
1: Bener, jadi gak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
3: Selamat siang 100% Indonesia, Christian Karya, banggakan Indonesia.
1: Betul.
3: Selamat siang Bang sama Tengku Safik.
2: Selamat siang.
1: Siapa nih?
2: Dengan siapa?
3: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
3: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
2: Iya, terima kasih.
3: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
4: Selamat siang.
3: Ini kalau Rama nih, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, dari Friendzone, Doremi dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh menjadi inspirasi ya bisa setiap lagu-lagu tuh bisa mengena di hati pendengar tuh.
1: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
3: Apa tuh ininya?
4: Tipsnya?
3: Maksudnya bumbunya gitu.
1: Oh, bumbunya. Oke.
2: Kayak garam, kecap, cabai diulek gitu.
1: Oke, ditunggu Rahma ya.
2: Terima kasih.
1: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
2: Ya.
3: Boleh salamnya dulu dah.
1: Boleh
2: silakan.
1: Boleh dah. Silakan dah.
3: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses di depannya. Mudah-mudahan lagu-lagu cipta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
1: Ya.
2: Amin.
3: Buat yang di Ketawaki TV dan Pasar selalu Besta Wandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutia Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters. Ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Gazi.
2: Yes.
1: Mesin Waktu. Mm-hmm. Ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling-Ling dari album ke berapa?
4: Kalau Ling-Ling itu single sebetulnya.
1: Single ya.
4: Dia featuring sama Edric.
1: Edric Chandra.
4: Jadi gak di album tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. Penyesalan yang harus diikhlaskan. Karena emang udah gak mungkin bisa. Walaupun apapun yang terjadi, emang hidup harus berjalan. Waktu itu menujunya ke depan bukan ke belakang. Jadi kita harus ngerelain. Yeah. Itu lagu ceritanya tentang Mesin Waktu.
1: Oke. Kemudian kalau Bang Benny Jo,
2: apa tuh pertanyaannya?
1: Adakah pesan moral lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
4: Buat aku, lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja.
2: Itu
4: cerita tentang kita nggak boleh mudah menyerah.
1: Oke.
4: Kita harus percaya bahwa kita itu nggak sendirian melewati semuanya. Itu.
2: Mantap.
1: Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu.
2: Iya.
1: Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
2: Kasih gimana
4: tips-tipsnya. Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakan inspirasinya cerita aku pribadi. Dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin siapa tadi yang nanya ini namanya Mbak siapa?
1: Rahma di Batu Sangkar.
4: Mungkin Mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana. Tapi namanya orang melakukan sesuatu yang gitu-gitu aja, kayaknya kalau bikin lagu sih mudah.

0: Tapi kalau laku enggaknya ya kita nggak tahu.
1: Betul sekali.
2: Betul ya, betul Pak Komposer.
1: Ya sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
2: Oke oke oke. Nanti kita lanjutin karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
1: Kita putar lah ya.
2: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright.

0: gini. Ada Bang Hanafi, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Hanafi.
2: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
3: Enggak ada, saya
0: Ihsan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ini maknanya ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
0: Makasih.
1: Ini mau nanya lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya, sama satu lagi nanya lagu ini, lagu Tolong Kubu Sudah Bosan Sendirian ini featuring sama Pingkan. Pingkan dari negara mana gitu, Bang Budi?
0: Gitu, oh iya.
1: Ya, salam pertama buat ini yang Kergazi. Kak Rahmat, terus salam buat Bang Ian, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja, Bang Yudi,
0: siap.
1: Bang Tengku,
0: Bang
1: Budi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita ke Bogor, ada Teteh Dinda.
0: Kumaha damang Teteh?
4: Alhamdulillah, Teteh sehat walafiat, Syafiq. Tapi habaget ya.
0: Habaget. Puhabah habaget kalau
2: bisa. Oh, oke.
0: Apa kabar?
4: Puhabah habaget jawabannya.
0: Siap.
4: Apa kabarnya Yudi?
2: Api. Alhamdulillah api.
0: Alhamdulillah. Teh Dinda. Iya, ini langsung aja bintang tamunya. Apa yang mau ditanyakan?
4: Iya, Budi Doremi. Kabar dia?
5: Baik, alhamdulillah.
4: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah ini lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
5: Album
4: ya, itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
2: Oke.
5: Makasih.
4: Terutama yang tadi udah disebut ya, Melukis Senja. Terus yang paling kita suka banget ini. Akan hilang itu.
2: Pertanyaannya
4: sih. Takkan hilang kan judulnya kan Budi Doremi ya.
2: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
5: Betul Teh.
4: Iya, Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget remi si la do jadinya. Yeah.
2: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
4: Pertanyaannya, di Indonesia nih, apa namanya, kita lagi tidak baik-baik saja kan ya, ada gempa, ada apa gitu, ada apa, ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah gamblah?
0: Oke.
4: Ya, bagus. Itu aja sih pertanyaannya.
2: Siap.
4: Sukses untuk Budi Doremi, terus berkarya Tete. Juga komposer satu ini.
2: Iya. Terima kasih Tete.
4: Rindu 100% Indonesia. Ekspresikan karya
2: banggakan Indonesia. Terima kasih Tete.
0: Atur nuhun Teh.
2: Oke.
0: Alright.
2: Dari Bogor kita ke Jaksel.
0: Wih,
2: Jaksel nih. Ada Ciguria. Silakan.
6: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Semangat
6: hari ini. Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi. Apa kabarnya Bang Yudi Ismaidan?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah.
2: Silakan langsung dengan
6: orang tengah ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
2: Oh iya dong.
6: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
2: Iya. Yeah.
6: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
2: Iya betul.
6: Nah, terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
2: No.
0: Requestnya oke banget ini.
2: Siap.
6: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses, ingat-ingat kita ya.
2: Amin. Maksudnya mau?
6: Mendengar Budi Doremi.
2: Ya. Oke.
0: Alright.
6: Sekali lagi, pokoknya selamat ulang tahun RRI. Sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
2: Sama-sama.
0: Iya, sama-sama.
2: Kita ke Sulawesi Selatan.
0: Wow.
2: Ada Ica kalau nggak salah. Ica.
0: Ada Kareba.
7: Baju-baju, Ji.
2: Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam.
1: Indonesia, ekstri bidan karya banggakan Indonesia.
0: Iya. Siap, Ica silakan, Cak.
1: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
0: Oh iya.
1: Itu kan Adi punya. Halo Mas Budi.
2: Halo.
1: Mas Budi, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi.
0: Itu tangan nada.
1: Itu kan lagunya ada kayak gini nih.
0: Iya.
1: Yang bisa membuatmu menangis, bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu?
0: Oke, jadi apa gitu ya lagunya ini?
1: Apa gitu? Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
0: Boleh.
1: Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta apa lagi namanya ini?
0: 100% Indonesia. Ya.
1: Pokoknya dari sekarang sampai Merauke gitu. Pokok satu tanpa terkecuali. Depannya semoga sehat selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
0: Yudi. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wow, ini banyak sekali penelpon, luar biasa.
0: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini? Halo.
4: Rizkan Karya, banggakan Indonesia.
0: Iya. Dengan siapa?
2: Dengan siapa nih?
4: Dengan Jaya di Sopeng, Sulawesi Selatan ini.
0: Sopeng, Sulawesi Selatan. Wih, jauh. Silakan.
3: Ya, silakan Mas.
4: Mau dengar lagunya Budi Doremi, Melukis Senja.
0: Oke.
4: Ya. Yeah. Itu saja Bung Yudi Ismail.
0: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
4: Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
3: Ini ke
0: Upi Bone.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
5: Upi di Bone.
0: Oke, silakan Bang Upi.
5: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam.
5: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang punya kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu itu.
2: Terima kasih.
5: Ya, apa saya suka itu lagunya yang lagunya 1 2 3 1 2 3 4 5 6.
0: Ya. Oke.
5: Ya, Elengka. Kalau urusan saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat juga lagu yang tentang apa kalau menjelang nanti menjelang bulan puasa lagu religi huruf abjad.
0: Abjad
5: Arab.
0: Abjad
3: asa gitu ya.
0: Hijak iya gitu ya.
5: Iya. Boleh. Jalan ke Bone, main Bone Bang Budi.
0: Siap.
3: Amin.
0: Ya. Ditunggu ya.
5: Tunggu juga ya.
0: Iya.
5: Bantuku juga jangan ke Bone.
3: Udah pernah jauh itu dari Makassar. 6 jam ya, atau jauh. Ini. Main jauh. Semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
5: Ya, kirim salamnya buat penyiarnya RRI Makassar.
3: Alright.
5: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
3: Iya. Oke. Okay. Terima kasih Upi.
0: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
6: Ekspresikan Karya Makan Indonesia, selamat siang.
0: Dengan siapa ini?
6: Sama Tengku Syafi.
0: Iya, siap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
0: Ayu Ambon. Silakan Yu.
6: Iya, mau ketengah langsung aja ke Bang Budi dong.
0: Iya, silakan Yu.
6: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi.
2: Waalaikumsalam.
6: Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
0: Oke.
6: Okay. Iya namanya, maksudnya kita pakai memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
0: Iya.
6: Atau okay. Mana gitu ya terinspirasi dari apa sampai Doremi itu? Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
0: Iya. Siap. Oke, itu aja yuk.
6: Pilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
0: Iya.
6: Selamat malam dari Wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi. Dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kamu selalu sehat dan tetap semangat. Mbak Yudi, Bang Tengku.
3: Iya.
6: Terima kasih
3: Ayu.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
3: Wah, ini banyak banget ini udah. Ini kalau nggak di hold pasti masuk lagi nih.
0: Betul. Biasa. Ini tadi dari biasa, Bang siapa ya yang
3: sampai bingung yang nyatet
0: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu? Ditanyakan.
2: Betul, iya, kita satu label. Terus lama Afgan keluar, ganti label baru. Dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku. Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
0: Kemudian Tolong Aku Sudah Bosan Sendirian bareng sama
2: Pinkan. Pinkan itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung
3: dia. Iya. Jadi featuring kita.
2: Iya, featuring waktu itu.
0: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada inspirasi dibikin karya dari hal itu?
2: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Meluki Senja itu datang dari hal tersebut juga.
3: Kita
2: pandemi itu, waktu pandemi. Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
3: Iya.
2: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita.
0: Siap kalau begitu. Kemudian Maria di Jakarta Selatan. Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
3: Dikit-dikit.

0: Lah, spesial banget ini ya.
1: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi.
2: Ica.
1: Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri?
2: Iya. Oh iya tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu.
1: Yeah.
2: Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab. Namanya keluarga.
0: Nice.
1: Okay.
0: Keren.
1: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu Ramadan, jelang Ramadan. Ada sih, udah sebenarnya kan.
0: Ada kan.
1: Ramadan penuh cinta.
2: Ya.
1: Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
0: Alhamdulillah. Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abata.
1: Oh iya, yang iya dari abjad ya. Karena bisa. Ada Doremi soalnya dan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
0: ya.
1: Kemudian Ayu di Maluku.
0: Iya, Maluku.
1: Kenapa namanya ada Doreminya?
2: Ya. Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi. Dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga. Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
1: Siap, kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah, kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
2: Okay. Nah, sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
1: Belum ada ya.
2: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi, karena Wakatobi itu pertama kalinya aku terbang. Aku menggunakan pesawat itu aku ke Wakatobi. Dan lanjutannya daerah timur pertama aku pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga tau, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
1: Jadi
0: memorable ya.
1: Seperti itu ya buat Ayu yang ada di Maluku.
2: Betul.
1: Tengah. Ya sudah.
2: Tengah.
1: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Bila kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5.

0: aku. Terima kasih.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pikabare.
0: Api Wai. Apa kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau 0811797279.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita nggak perlu bertanya ya.
0: Nggak perlu bertanya, mereka diwakili para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan malam. Siang-siang.
2: Malam kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara
1: ya.
0: Malam.
1: Selamat siang Navia.
2: Iya, selamat siang kak.
1: Iya, selamat
2: siang. Ini kakak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya,
1: ini kakak
0: Syafiq tadi.
1: Iya, itu ya itu suaranya kakak Budi.
2: Iya.
1: Oke, langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja deh kak. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin
0: lagu. Iya, wah ketiduran.
1: Ketiduran saking merdunya tuh.
0: Kurang
1: tidur ya, bukan saking merdunya.
2: Iya. Iya kan siang-siang gini kak panas,
0: pulang dengan lagu
1: kak Budi suaranya adem ya.
3: Terima kasih. Mm-hmm.
0: Jadi mau yang dengerin lagu apa nih?
2: Kak.
0: Oh apa pengen itu? Dinyanyiin.
2: Iya lagu kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke. Siap ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya makasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Iya.
1: Alright,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut.
1: Mm-hmm.
0: Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.

0: coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp. Betul. 100% Indonesia. Apa nih? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dan Istantaror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Beserta tamu kita Budi ya. Doremi dengan lagunya Doremi. Yang jadi pertanyaan, saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana nih?
1: Not kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not kak. Terus? Ya sudah. Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh ini tadi Pak Hanafi di Padang. Sudah kita bacakan. Lanjut. Oke, selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya. Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah?
1: List
0: lagunya. Maksudnya gimana ya?
2: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya. Rilis lagunya lagi. Oh, terima kasih. Salam buat dari Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja ya. Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
1: Saja Kak.
0: Oke. Jadi pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
2: Baru aja
0: loh.
2: Baru beberapa minggu lagu baru ya lagu baru aku yang baru kamu, rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, puter-puterin ya kan? Di request begitu.
2: Di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
2: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
1: Kita menunggu undangan aja ya teman-teman.
0: Betul. Ada Naufal Algivieri di Samarinda. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelum-sebelumnya
1: kayak
0: dan itu kamu. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah

0: Oh, album ya, kita lagi menuju ke situ. Tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar.
1: Oke. Okay.
0: Sama Rinda ya, kapan sama Rinda ngundang Mudah aku?
2: Lagi. Betul.
0: Iya.
2: Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik ya Budi Doremi. Ya. Itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita?
0: Kalau aku secara pribadi refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena kan bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
2: Betul.
1: Oke. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya. Dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
2: Ini keren.
0: Terima kasih.
2: Ini keren.
1: Apa tuh?
2: Iya keren, ada di playlistnya.
1: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
2: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi. Lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
1: Auto nonton.
2: Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate karena memang itu kan ya refleksi dari diri sendiri dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.
1: Oke.
2: Okay. Alright, kita
1: dengerin lagu dulu. Asik. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya.
0: Siap.
1: Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih, tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu. 100%
2: Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Senang saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke. Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi,

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini, seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori. Malam lagi. Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore, ya, kalau Samarinda sore. Silakan, silakan Ori.
2: Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya, iya Ori.
1: Ori silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja.
2: Ya penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh, Yudi Ismail ya, Bang sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Dewi Doremi.
3: Iya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo selamat siang.
1: Siang.
0: Halo?
1: Wah, oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada? Halo?
0: Halo?
4: Halo, selamat.
1: Iya,
0: iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
3: Betul. Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Okay. Lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita apa cuma bisa ya. Kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
1: Oke. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Oke.
1: Betul sekali, itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang, Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya,
0: silakan.
5: Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
0: Oke.
3: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dong 1 2 3 4 5 6 gitu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Itu aja.
5: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
0: Iya. Oh gitu ya.
1: Iya dong.
0: Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya?
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin, judul lagunya Cinta Diri Sendiri, tadi barusan dinyanyiin.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada, sudah. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Di YouTube.
3: Cinta Diri Sendiri.
0: Oke. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin sama Budi Doremi ya.
3: Oke.
1: Refnya boleh?

0: Tadi lagi, emang kan
1: kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Joe ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project Next project yang akan dikerjakan Budi Dorime?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Dorime.
1: Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Dorime, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi. Kan. Okay. Gitu.
0: Nah ini sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini?
1: Dekade,
0: iya, hampir 3 dekade loh.
2: Iya, nggak mudah sama. Kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi

0: doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Mm-hmm. Ya kan?
2: Betul banget. Ya, ya sudah kalau begitu.
1: Support terus Budi Doremi untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin. Sukses. Okay. Amin. Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
2: Lagu ya? Yang berikut ini, mm-hmm. Wah, ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Iya.
2: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
2: Terima kasih banyak Budi Doremi sekali lagi. Terima sukses kasih. Ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Bukan orangnya dari Juicy Lucy, tapi sebenarnya penting sekali ya buat kita semua untuk bisa mengetahui tentunya informasi perakiran cuaca. Dan ini spesial untuk Rotinda paling tidak ya. Ini penting sekali untuk kita ketahui dimanapun Anda berada, sehingga kita paling tidak sudah bisa mempersiapkan begitu ya. Dan untuk kita semua di sore hari ini yang tentunya sudah lari sore, olahraga, jalan dan lain sebagainya, dan pengen mengetahui informasi perakiran cuaca, well, kita di edisi 15 September 2025 ini Dina bakal menginformasikan untuk Anda. Dan tetap di sini deh, tetap di sini ya di RRI Persatu Rote. Dan langsung aja memutarkan lagu yang bikin semangat untuk kita semua. Ada Teh Hijau dari Tulus.

Pendengar, kita ada dalam informasi perakhiran cuaca untuk tentunya untuk Kabupaten Rotendao ya. Dan di hari ini lebih dulu ya, Rote Barat, Rote Barat Laut, Loba Lain, Rote Tengah, Pantai Baru, Rote Timur, Rote Selatan, Daunuse, Landuleko, Loahulu. Ini tentunya ada di cerah dengan suhu udara 24 hingga 26 derajat Celcius, kelembabannya itu 77 hingga 79% untuk per hari ini ya Bapak Ibu ya. Dan dia ada di cerah dan ini cerah semua pastinya ya. Dan tentunya saking cerahnya di luar jam segini pun juga wow, masih panas ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu yang olahraga jangan lupa untuk menggunakan sunscreen.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya melakukan resolusi bank mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk besoknya itu di Kabupaten Rotendao gitu ya, ada Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Loba Lain, Rote Tengah, Pantai Baru, Rote Timur, Rote Barat, Rote Selatan, Daunuse, Landuleko, dan Luaholu. Untuk besoknya itu cerah. Dan ya, semuanya cerah ya, dengan suhu udara yaitu 22 hingga 31 derajat Celcius, dan kecepatan kelembabannya itu adalah 61 hingga 83%. Dan ini penting sekali untuk kita ketahui ya, karena kalau kita tahu lebih awal juga bahwa besoknya itu cerah, maka kita pun juga wah kemana-mana harus mempersiapkan ya, entah yang sedang mempersiapkan untuk sunscreennya, terus SPF untuk entah wajah, tubuh, dan juga menyediakan jaket ketika keluar rumah, pakai celana yang panjang misalnya ya kan. Ini penting sekali nih untuk kita semua bisa melindungi diri kita dari panasnya matahari.

Pendengar, lagu I Will Show You dari Ellie sekaligus menjadi lagu penutup di acara kita, yaitu di Kentongan kali ini. Berikutnya kita akan bersama-sama nih untuk masuk ke acara berikutnya ya. Kita tentunya bersama-sama mendengarkan Warta Berita. Dan untuk pendengar semua tetap di mendengarkan RRI Pro 1 Rote, karena kami bakal hadir berikutnya, bakal ditemani sama Kak Ica yang bakal menemani pendengar semua di acara-acara kita yang menarik lagi hingga di malam hari untuk Anda.

0: RRI
1: 01.4. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Selasa 15 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta aparat keamanan segera menangkap para pelaku penembakan terhadap 3 orang aparatur sipil negara di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, serta memberi perlindungan terhadap seluruh masyarakat dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal Nusa Tenggara Timur yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kimah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta aparat keamanan segera menangkap para pelaku penembakan terhadap 3 orang aparatur sipil negara di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, serta memberi perlindungan terhadap seluruh masyarakat dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
2: Permintaan Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma agar aparat keamanan segera menangkap pelaku penembakan di Papua Pegunungan dan meningkatkan perlindungan kepada warga usai menghadiri rapat paripurna DPRD NTT di Kota Kupang, Senin 14 September 2026. Menurut Wagub NTT, dirinya ikut upacara pemakaman almarhumah William Buik secara kedinasan di Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao, pada Minggu 13 September 2026. Joni Asadoma menuturkan, pemerintah NTT menyampaikan duka cita mendalam dan mengecam keras aksi penembakan 3 aparatur sipil negara saat bertugas di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
1: Tentu kami seluruh masyarakat NTT, pemerintah NTT sangat berduka atas kejadian tersebut, sehingga kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, dan juga memberikan peningkatan perlindungan terhadap seluruh masyarakat yang ada di Papua, ya, terhadap serangan-serangan ataupun tindakan-tindakan brutal, tindakan-tindakan keji, pembunuhan dilakukan oleh KKB Papua. Kita harapkan KKB Papua ini boleh menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tidak sesuai dengan peraturan hukum, ya, kembali ke pangkuan NKRI untuk kita sama-sama bangun Papua, bangun NKRI dengan lebih baik, lebih maju.
2: Anggota DPRD NTT Simpson Polin kepada RRI di gedung DPRD NTT Senin 14 September 2026 berharap pemerintah Indonesia khususnya di Papua memberi perlindungan kepada warga NTT yang sedang menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat di Papua pada umumnya.
3: Kita berharap supaya pemerintah Papua juga bisa memberikan pengamanan yang lebih ekstra kepada saudara-saudara kita yang mengabdi kepada negara tapi ditugaskan di Papua. Sehingga harapan kami dari DPRD Provinsi, ya tentu itu untuk langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya, saya pikir itu kewenangan dari pemerintah.
2: Dalam ungkapan hati keluarga William Buik di Rote, merelakan kepergian almarhumah, akan tetapi keluarga menuntut jaminan keamanan nyata pemerintah bagi warga NTT lainnya yang berada di Papua. Catatan RRI, pemerintah NTT turut menghadiri pemakaman almarhumah William Buik secara kedinasan di Busalangga, Kabupaten Rotendao pada Minggu 13 September 2026 kemarin. Ia meninggal karena ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB bersama 2 aparatur sipil negara lainnya, yakni Aprida Rapida dan Dr. Hewan Alfonsus Albinus Mehan, yang gugur saat menjalankan tugas pelayanan publik di Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2026 sore. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal Nusa Tenggara Timur yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Berikut laporan Andre Iskandar.
4: Kita menuntut keadilan sekeras-keras. tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru.
5: DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal NTT yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, saat diwawancari RRI Senin 14 September 2026, mengecam penembakan 3 ASN di Papua Pegunungan, termasuk 2 warga asal Nusa Tenggara Timur. Ia juga mengingatkan masyarakat NTT agar tidak melakukan diskriminasi terhadap warga Papua yang tinggal dan belajar maupun bekerja di Nusa Tenggara Timur.
4: Kita menuntut keadilan sekeras-keras, tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru. Kita mengecam pelaku, tapi jangan menghukum sebuah suku bangsa. Jangan sampai satu peluru di Papua melahirkan ribuan kebencian di NTT. Indonesia terlalu besar untuk dibangun dengan saling membenci. Dan NTT harus cukup dewasa untuk menunjukkan bahwa solidaritas kepada korban harus berjalan bersama dengan persaudaraan yang lain.
5: Sementara itu, dari daerah pemilihan Rotendao, Simpson Polin, anggota Komisi 4 DPRD NTT, juga meminta adanya pengamanan lebih bagi ASN dan pekerja asal NTT yang bertugas di Papua.
6: Untuk langkah saat ini, saya sarankan bahwa teman-teman harus menjaga diri, dan tentu pemerintah provinsi, dalam hal ini Provinsi Papua,

0: BUMN yang berasal dari daerah lain seperti NTT dan mungkin daerah-daerah lain di Indonesia ini.
1: DPRD NTT mendorong pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan di Papua untuk memperkuat perlindungan bagi ASN serta pekerja asal NTT yang bertugas di wilayah tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, kejari belu geledah kantor DPRD terkait dugaan korupsi 3,7 miliar rupiah anggaran makan minum 3 pimpinan DPRD belu. Ega Rojo melaporkan.
3: Penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Belu melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu pada Senin 14 September 2024 pagi. Langkah hukum ini diambil menyusul dinaikkannya status penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi, tunjangan kesejahteraan belanja rumah tangga pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 tahun anggaran 2021-2023 dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan. Pantauan RRI, sekantor Sekretariat DPRD Belu yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat nomor 1 Atambua tampak dijaga ketat. Penggeledahan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Arief Mira Kanahau SH, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Cornelis Siprianus Wematan SH, serta Kepala Seksi Intelijen Budi Raharjo SH dengan didampingi sejumlah staf Kejari Belu. Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Arief Mira Kanahau SH, melalui Kasih Intel Budi Raharjo SH menyampaikan bahwa proses penggeledahan di kantor Sekretariat DPRD Belu berjalan resmi berdasarkan surat perintah Kepala Kejari Belu. Tim penyidik bergerak dari kantor Sekretariat pukul 10.00 WITA dengan menyisir sejumlah ruangan strategis di gedung wakil rakyat tersebut. Dari aksi penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan puluhan barang bukti penting yang diduga kuat berkaitan dengan pusaran kasus korupsi tersebut. Kasipitsus Kejari Belu, Cornelis Siprianus Wematan, merincikan ada 32 barang yang berhasil disita oleh tim penyidik dari kantor sekretariat. Seluruh barang bukti yang diperoleh tentu berkaitan dengan dugaan kasus pemberian tunjangan kesejahteraan belanja rumah tangga pimpinan DPRD Belu. Untuk diketahui, komposisi pimpinan DPRD Belu pada periode tersebut diisi oleh Jeremias Manek Seran selaku ketua dari Partai Demokrat, sementara Yohanes Jeffrinak, wakil ketua 1 dari Partai Golkar, dan Siprianus Temu, wakil ketua 2 dari Partai Nasdem.
4: Di siang hari ini kita berhasil memperoleh 32 barang itu, 29 barang itu berupa surat dokumen, kemudian ada 2 laptop dan 1 PC. Jadi ada 32 barang yang kami peroleh untuk yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian tunjangan kesejahteraan, belanja rumah tangga, pimpinan DPRD, periode 2019-2024. Tahap anggarannya 2021 sampai 2023. Ada 32 barang.
3: Di akhir penyampaian, Cornelis menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Atambua berkomitmen penuh untuk menuntaskan kasus tersebut secara transparan dan profesional berdasarkan pemenuhan alat bukti serta perhitungan kerugian negara yang pasti.
2: Wakil Bupati Sumba Timur sampaikan persetujuan perubahan APBD cerminkan komunikasi baik.
5: Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP menyampaikan apresiasi atas persetujuan bersama DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Menurutnya, persetujuan tersebut mencerminkan komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membahas berbagai kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Sumba Timur.
6: Pimpinan dan sidang paripurna Dewan yang terhormat, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Persetujuan bersama ini menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam membahas serta mendiskusikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026.
5: Yonatan Hani juga menyatakan dinamika selama persidangan harus dimaknai sebagai upaya bersama untuk saling melengkapi dan memperbaiki kekurangan. Ia menegaskan

0: Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa sekitar 3 bulan, jajaran pemerintah daerah akan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dengan tetap berpedoman pada regulasi sehingga menghasilkan program yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun berkualitas bagi masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga Desa Leosama, Kecamatan Kekuluk, Mesak, Belu, keluhkan jalan masuk ke perkampungan rusak berat dan ketiadaan sarana jembatan penghubung menghambat aktivitas masyarakat.
2: Ruas jalan masuk ke wilayah Desa Leosama, Kecamatan Kekuluk, Mesak, Kabupaten Belu bisa dibilang cukup memprihatinkan. Akses jalan sebatas jalan perkerasan dibangun sejak beberapa tahun silam, sebagian besar kondisi rusak berat, cukup menyulitkan akses kendaraan roda 4 maupun sepeda motor saat melintas. Akses jalan masuk ke perkampungan dari ruas jalan umum, tepatnya di bawah pintu masuk ke Universitas Pertahanan Unhan Benboy atau Mbua ini, kurang lebih 500 meter, sudah dalam kondisi rusak berat. Pemerintah desa setempat menggunakan alokasi anggaran dana desa beberapa tahun lalu, sempat membangun rabat jalan, melakukan semenisasi, sekedar bisa mempermudah kendaraan melintas maupun pejalan kaki, itu pun hanya beberapa meter. Dikarenakan seringkali dilalui kendaraan, kondisi jalan yang ada kembali berlubang. Banyak kerikil lepas berhamburan di badan jalan menyulitkan akses kendaraan maupun pejalan kaki. Belum lagi, menuju ke Desa Leosama juga melewati alur sungai, memperparah akses masyarakat keluar masuk perkampungan ataupun urusan ke kantor desa. Apalagi musim penghujan tiba, seringkali masyarakat kesulitan seperti menjual hasil bumi ke kota Tembua, termasuk anak-anak ke sekolah terhambat. Hal ini dikarenakan belum terbangun sarana jembatan penghubung. Sekretaris Desa Leosama, Servasius Koli, kepada RRI mengatakan tidak saja masyarakat desa mengeluhkan kondisi jalan rusak masuk ke perkampungan, setiap yang berkunjung menyampaikan hal yang sama.
3: Jalan masuk kelihatan kecil, oh susah sekali.
4: Susah hanya sekitaran ini aja. Baru mungkin dari dinas mana yang sudah datang ukur.
3: Hanya?
4: Nah, yang sudah datang ukur. Hanya bilang tidak bisa. Namanya terpaksa kah bagaimana kah? Akhirnya diam sampai sekarang. Hujan, dong otomatis dari pickup lewat jalan sini. Sebelah. Keluarnya di desa Bolau.
3: Kalau yang jalan kaki langgar bisa tidak?
4: Tidak bisa, itu sampai banjir reda baru bisa langgar.
2: Sekretaris Desa Leosama mengungkapkan menyangkut sarana jembatan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Belu sudah pernah ke lokasi dan melakukan kajian teknis mengambil sampel tanah. Hasil uji laboratorium katanya kontur tanah berpasir sehingga belum bisa dilakukan pembangunan jembatan penghubung. Sementara untuk perbaikan jalan, upaya yang bisa dilakukan melalui rabat jalan itu pun belum bisa dilakukan dikarenakan diperhadapkan kesulitan anggaran.
5: Jembatan ini dari Dinas PU sudah pernah datang uji lab tanah. Itu mereka sudah datang uji lab, tapi akhirnya memang hasilnya tidak, uji lab tidak bisa karena semua di bawah pasir, jadi kekuatan tanahnya tidak bisa. Nah, dalam desa ini kita coba yang baru-baru aspal ini ambilnya kan dari cabang sosial masuk, ambil dari desa Laos sampai dengan di sini. Kita pun di sini kita mau hanya bisa dengan rapat sekarang juga kita lihat kondisi sekarang yang mesti nanti.
3: Bagaimana intervensi di dinas PPR tidak bisa jalan masuk ke sini?
5: Ini tidak tahu lagi.
3: Karena efisiensi juga.
5: Iya.
2: Dari tahun ke tahun di setiap kesempatan musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang tingkat Kecamatan Kakuluk Mesak Belu selalu menjadi usulan prioritas perihal persoalan akses jalan dan jembatan. Setiap keluhan masyarakat agar pemerintah sedianya memperhatikan kondisi real yang ada. Namun sejauh ini masih sebatas usulan belum kunjung terjawab.
1: Warga Tani Maneten sukses olah lahan budidaya sayuran dengan omset mencapai belasan juta rupiah dalam satu kali musim panen.
6: Budidaya tanaman sayur mulai menjadi salah satu sumber pendapatan yang menjanjikan bagi Sejumlah petani di Kabupaten Belu. Dengan memanfaatkan lahan pertanian yang tersedia, para petani mampu menghasilkan keuntungan hingga belasan juta rupiah dalam satu kali musim panen. Salah satu petani warga Desa Manleten, Kecamatan Tasih, Petro Timur, Roni Raja Uli mengaku usaha budidaya tanaman sayur yang dijalannya mampu memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga. Yang mengatakan sejumlah jenis sayuran seperti sawi, kangkung, cabai, tomat, terung, kubis yang dibudidayakan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pasar di wilayah Belu dan sekitar mampu meraup harga dengan variasi berbedeng dari 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah.
7: Ini kalau sebegini banyak ada ini satu beda sekitar 1 juta kalau saya, kalau ini 2,5 juta kangkung. Yeah. Kalau itu kebetulan ada harga, kalau tidak ada harga dia kami di kepala.
8: Bisa kalau satu kali panen itu bisa dapat sampai berapa?
7: Nah kalau harga kita bilang tadi, kalau harga baik sampai belasan.
6: Menurutnya dalam satu kali panen, hasil penjualan sayuran dapat mencapai belasan juta rupiah. Dengan hasil dan prospek yang menjanjikan, ia mengajak masyarakat untuk bertani selain sebagai penyangga ekonomi keluarga, namun juga sebagai upaya nyata meningkatkan kesejahteraan keluarga. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta aparat keamanan segera menangkap para pelaku penembakan terhadap 3 orang aparatur sipil negara di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, serta memberi perlindungan terhadap seluruh masyarakat dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal Nusa Tenggara Timur yang bertugas di Papua. Masyarakat Nusa Tenggara Timur juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Enti Kima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
9: Kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian.
10: Demikian rangkaian

0: Inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Tadi kita sudah ikuti Warta NTT Sore Perjaringan yang menjadi hostnya RRI Atambua ya. Dan pendengar, dengan berakhirnya Warta NTT Sore Perjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Saya mohon pamit, terima kasih untuk kebersamaannya dari pukul 11 siang tadi, dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kupang sore ini
0: Pro 1 Kanal

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan

yang memadai. Nah, Basadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan. Berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman. Memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Kita berjumpa lagi untuk Rote sore hingga malam nanti di pukul 24 bersama saya Cakukun dan ada rekan Heri Bailao yang masih bertugas. Iya, pendengar, di sore ini kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rote Indau di pukul 17 lepas 44 menit. Ya, kita akan ada acara sore ceria, drama radio, musik dan juga informasi, warta berita Pro 3 RRI Jakarta, mimbar agama, obrolan komunitas, ruang rindu dan juga musik tradisional dan budaya. Ya, pendengar, tentunya ada musik menarik, informasi menarik untuk Anda semua. Jadi tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Iya, pendengar, selamat petang menjelang malam. Kita bersama di saat ini di sore ceria. Iya, tentunya saya punya informasi menarik untuk Anda di sore ini. Iya, pendengar, JKN harus jadi jaring pengaman masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan JKN perlu diperkuat sebagai jaring pengaman agar masyarakat terlindungi dari kemiskinan akibat sakit. Penguatan JKN dinilai penting memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan bermutu tanpa terbebani biaya pengobatan yang dapat menguras ekonomi keluarga. Muhaimin mengatakan penguatan JKN penting menjaga masyarakat tetap sehat, produktif, serta terlindungi dari beban ekonomi keluarga. Menurutnya, jaminan kesehatan memberikan kepastian perlindungan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi biaya pengobatan saat sakit. Untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Indonesia dan India perkuat kerjasama teknologi masa depan telekomunikasi. Ya, pendengar, Indonesia dan India memperkuat kerjasama di bidang teknologi dan layanan telekomunikasi dalam penandatanganan Memorandum of Understanding. Hal ini menjadi landasan bagi kedua negara untuk mengembangkan teknologi telekomunikasi dan memperkuat ekosistem digital. Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid bersama Menteri Komunikasi India Jyotiraditya M. Scindia. Penandatanganan kesepakatan ini ditegaskan Menkomdigi menjadi langkah strategis untuk kedua negara. Ya, pendengar, untuk informasinya selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

YouTube Premium adalah YouTube bebas iklan. Dan download video. Kamu pun bisa menonton acara masak sambil menyantap makanan di pesawat. Coba 1 bulan gratis.

Iya, baik pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Pemerintah akan tindak pelaku pemalsuan beras fortifikasi. Pemerintah akan menindak pelaku yang diduga memalsukan beras fortifikasi, yakni beras yang diperkaya zat gizi khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita guna mencegah stunting. Sikap tegas tersebut setelah pemerintah menemukan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi kandungan gizi sesuai klaim pada kemasan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan Polri untuk mengusut kasus tersebut termasuk mendalami unsur pidananya. Pemerintah akan memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan informasi ini juga menutup kebersamaan kita di acara Sore Ceria untuk edisi hari ini 15 September 2026.

0: Magánay.
1: Hey, it's Lisa. Check out my new music video.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Suku Rote merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pulau terselatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suku Rote juga dikenal sebagai suku yang masih melestarikan tradisi leluhur melalui bahasa tutur. Tradisi tutur suku Rote yang masih lestari hingga hari ini tertuang dalam cerita rakyat yang diceritakan oleh orang tua kepada anak atau cucu mereka. Salah satu cerita rakyat yang berkembang dan selalu diceritakan turun-temurun dalam kehidupan suku Rote adalah Kire Oli. Kire Oli adalah sebuah cerita yang mengisahkan tentang kekerabatan suku Rote dan suku Sabu yang mendiami sebuah pulau di bagian barat Pulau Rote. Pada zaman dahulu kala, antara penduduk di Pulau Sabu dengan penduduk di Pulau Ndau biasa terjadi hubungan kawin-mawin. Pulau Ndau adalah pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sabu dan di sebelah barat Pulau Rote. Adat kebiasaan suku Ndau di Pulau Rote serta budi bahasanya tidaklah jauh berbeda dengan adat dan kebudayaan suku Sabu. Hingga masa kini masih nampak benar persamaan-persamaan adat dan budaya dari kedua suku bangsa ini. Konon, menurut cerita sejarah, bahwa suku Ndau yang ada sekarang ini adalah suku Sabu yang telah bermukim dan telah menetap di pulau itu dan sekarang disebut suku Ndau. Tersebutlah pada zaman dahulu bahwa di Pulau Ndau hiduplah seorang pemuda yang bernama Kire Oli. Pemuda ini berasal dari keluarga berada. Keluarga Kire Oli mempunyai harta pusaka. Mereka mempunyai kebun sirih pinang, kebun kelapa, kebun jeruk, kebun tuak, lontar, dan mereka mempunyai bidang sawah, ladang yang luas, dan kaya domba. Keluarga ini terpandang dan disegani oleh masyarakat Ndau. Lagi pula, mereka mempunyai sebuah perahu layar yang dapat berlayar ke pulau-pulau lain. Sudah tiba saatnya pemuda ini berumah tangga. Namun, hingga umurnya mencapai kurang lebih 30 tahun, ia belum juga menikah. Kedua orang tuanya berkali-kali menganjurkan kepadanya supaya ia cepat mencari jodoh, namun ia selalu menolak dan mengatakan saatnya belum tiba. Pada suatu hari, kedua orang tuanya itu

0: bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Bapak dan Mama izinkan, saya akan berlayar untuk mencari tambatan hati saya di sana.
1: Jika seperti itu anakku, pergilah dan temukanlah tambatan hatimu. Jangan berlambat-lambat, agar kami dapat melihatmu menikahinya. Namun, satu pesan Mama dan Bapa, berhati-hatilah dalam memilih jodohmu.
0: Baiklah Bapa dan Mama, saya mohon izin untuk berangkat ke Kolokota besok, pagi-pagi benar.
2: Keesokan paginya, berangkatlah Kireoli menuju ke seberang lautan. Mula-mula ia menyinggahi Kolokota, Holokataga, dan Kebihu Raiwa. Namun ia masih belum menemukan tambatan hatinya. Kemudian berlayarlah ia ke Pulau Raihau atau Pulau Sabu. Setelah sampai ke dermaga Bodo, segeralah

0: Pulau Sabu.
1: Selamat sore, permisi.
2: Selamat sore, Namonetana. Siapa kamu? Apakah maksud kedatanganmu?
1: Saya Kire Oli Ama, berasal dari Pulau Ndao. Jauh-jauh kemari ingin bertemu dengan Mone Ama dan Bengu Udu sesuai dengan petunjuk yang saya lihat dalam mimpi.
2: Jadi rupanya pemuda ini yang terhubung dengan mimpiku semalam. Anak muda, aku sudah mengetahui maksud kedatanganmu. Mari, masuklah ke dalam rumahku supaya kami dapat menyambutmu sesuai dengan upacara adat kami.
0: Kire Oli sangat senang karena mendapat sambutan yang hangat dari tua adat Mone Ama dan Bangu Udu yang ada di Pulau Sabu. Segera setelah dilaksanakan upacara adat tersebut, Kire Oli memohon izin untuk menyampaikan sesuatu hal yang menjadi tujuan kedatangannya ke Pulau Sabu.
1: Mone Ama dan Bengu Udu yang saya kasihi, bolehkah di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sesuatu hal yang menjadi hasrat hati saya?
2: Anakku, katakanlah kepadaku dan juga Bengu Udu, hal apa yang sekiranya merupakan keinginan hatimu datang ke Pulau Raihawu ini?
1: Begini, saya jauh-jauh datang dari Pulau Ndao ke pulau ini untuk mencari tambatan hati. Menurut petunjuk mimpi yang saya dapat dari Dewata, bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Mone Ama dan Bengu Udu tidak keberatan, tolonglah saya agar dapat menemukannya.
2: Anakku, petunjuk lewat mimpi yang kau dapatkan itu juga ada hubungannya dengan mimpi yang kualami, bahwa aku akan didatangi seorang pemuda untuk meminta bantuanku. Tak kusangka bahwa itu adalah kau. Baiklah, untuk menemukan jodohmu, kita akan membuat sebuah sayembara petuhuta. Sayembara ini nantinya akan diikuti oleh semua pemudi di kampung bodoh ini. Yang berhasil memenangkannya, dia adalah jodohmu.
0: Kire Oli menyetujui usul Mone Ama dan Bangu Udu. Hari berikutnya, Mone Ama mengumpulkan semua masyarakat kampung Bodo di tepi pantai untuk membicarakan sayembara tersebut.
2: Saudara-saudariku sekalian, Helama Tona Iye, terima kasih sudah berkumpul.
3: Mone Ama, Mone Ama, apa maksudnya mengumpulkan kami semua di sini?
2: Begini anakku, saat ini kita kedatangan seorang tamu dari pulau seberang, lebih tepatnya Pulau Ndao. Namanya Kire Oli. Ia kesini berdasarkan petunjuk mimpi yang diperlihatkan oleh Dewata. Dalam mimpinya, Dewata mengatakan bahwa ia akan mendapatkan tambatan hatinya di sini. Oleh karena itulah, ia meminta bantuanku dan aku mengusulkan untuk membuat sebuah sayembara petuhuta. Dengan demikian, setiap pemudi haruslah mengikuti sayembara itu. Siapapun pemenangnya, maka ia akan dipersunting oleh Kire Oli, saudara kita dari negeri seberang.
0: Demi tujuan ini, Deo Rai dan Bangu mengadakan suatu malam hiburan rakyat di Sabu. Acara-acara yang mengisi malam hiburan itu antara lain menyabung ayam, peherejara, lomba menari kuda, padoa, serta tarian ledo. Pada saat-saat keramaian itulah diadakan sayembara petuhuta dengan si pemuda Kire Oli. 7 hari 7 malam diadakan sayembara petuhuta di Bodo, tetapi belum ada seorang pun yang berkenan di hati Kire Oli. Maka Deo Rai dan Bangu Udu, pemuka adat dan penguasa, mengulangi lagi pengumuman tersebut agar semua pemudi, baik yang kecil maupun yang besar, datang mengikuti dalam sayembara tersebut. Siapa tahu Dewata, Tuhan yang Maha Kuasa, akan berkenan. Pada hari yang 7, datanglah seorang ibu bersama putrinya yang berumur 9 tahun bernama Hemadolena. Dengan tekad dan

keyakinan teguh, Hemadolena mengikuti sayembara tersebut. Tanpa diduga, Hemadolena berhasil menaklukkan setiap tantangan sehingga ia dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun karena Hemadolena masih berusia 9 tahun saat itu, maka Moneama dan ibu dari Hemadolena mengadakan kesepakatan dengan Kireol.

0: ibunya untuk mempersiapkan diri agar dapat dipersunting Kireoli. Ibu Hemadolena kemudian mengirim Hemadolena kepada neneknya yang tinggal di Aikepaka untuk belajar menenun.
1: Hemadolena anakku.
2: Iya mama.
1: Sebentar lagi kau akan dipersunting pemuda dari seberang, Kireoli. Oleh karena itu, pergilah ke rumah nenekmu untuk belajar menenun dan urusan rumah tangga lainnya, agar kamu disayang oleh calon suamimu.
2: Baik, mama.
0: Hemadolena kemudian berangkat menuju Aikepaka, tempat neneknya tinggal. Di sana ia diterima oleh neneknya yang sangat sabar mengajari Hemadolena segala urusan rumah tangga. Di rumah tempat tinggal Hemadolena ada seekor kera yang merupakan binatang peliharaan mereka yang didapatkan di hutan. Tanpa diketahui oleh Hemadolena dan ibunya, kera tersebut merupakan jelmaan dari istri seorang deorai yang dikutuk. Melihat kebahagiaan Hemadolena yang sebentar lagi akan dipersunting pemuda tampan nan kaya, ia berniat untuk mengganggunya. 5 tahun berlalu, begitu cepat, hingga tibalah saatnya Kireoli kembali ke Pulau Sabu untuk menjemput calon istrinya. Namun, sesampainya di sana, ia tidak mendapati Hemadolena, karena Hemadolena sedang diperintahkan ibunya untuk belajar menenun. Kireoli kemudian memutuskan untuk menjemput Hemadolena di rumah neneknya di Aikepaka. Saat mendengar niat Kireoli untuk menjemput Hemadolena, sang kera yang sudah menyusun rencana kemudian mendahului Kireoli ke rumah nenek Hemadolena di Aikepaka. Dengan tipu muslihatnya, ia berhasil menculik Hemadolena dan menyembunyikannya di loteng tempat menaruh padi, sedangkan ia berubah wujud menjadi Hemadolena. Saat Kireoli tiba di rumah nenek Hemadolena, ia kemudian mengutarakan keinginannya kepada sang nenek.
3: Helamatona iye nenek, saya Kireoli, calon suami Hemadolena. Saya kemari untuk menjemputnya agar sesuai perjanjian kami dapat menikah di hadapan orang tua saya.
4: Baiklah cucuku, tunggulah sebentar, akan kupanggilkan Hemadolena untuk.
0: Sang nenek pun kemudian memanggil Hemadolena yang sedang menenun tanpa tahu bahwa yang sedang menenun itu adalah Hemadolena yang palsu atau jelmaan kera jahat.
4: Hemadolena, Hemadolena, kemarilah cucuku. Lihat, calon suamimu sudah menunggumu untuk membawamu kepada keluarganya agar dapat mempersuntingmu.
2: Baik nenek.
4: Kudoakan yang terbaik untukmu cucuku.

0: Wan, terikat. Ya, baiklah, jika itu keinginanmu, bawalah ia.
1: Singkat cerita, setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Hemadolena berlayar ke Pulondau. Ia membawa serta Hemadolena yang asli untuk menjadi hambanya. Sesampainya di atas kapal yang membawa mereka ke Pulondau, Hemadolena yang asli melantunkan hoda. Dengan sedihnya, herannya jika Hemadolena palsu bernyanyi, maka perahu tidak bergerak. Kireoli yang memperhatikan hal tersebut menyimpan perkara itu dalam hatinya. Setiap hari Hemadolena palsu selalu menyiksa Hemadolena yang asli. Ia diberikan pekerjaan berat seperti menjaga ladang yang ada di dekat pantai dari pagi hingga malam hari. Pada suatu hari, Hemadolena asli sudah tidak dapat menahan diri untuk kembali ke kampung halamannya memanjatkan doa kepada Deo, sang pemilik langit, agar mengirimkan angin dan kapal agar dia dapat bertolak ke Pulau Sabu. Deo mengabulkan permintaannya. Angin dan kapal dikirimnya sehingga Hemadolena bisa kembali.
2: Oh Deo, terima kasih. Kumohon berikanlah hukuman yang setimpal bagi kera jahat yang telah mengaku menjadi diriku.
1: Setelah kepergian Hemadolena yang asli ke Pulau Sabu, Kireoli menjadi heran melihat kelakuan istrinya yang janggal. Setiap kali memegang piring, pasti piring tersebut jatuh berkeping-keping. Sementara itu, Hemado asli telah sampai kepada kedua orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Sedihlah hati kedua orang tuanya. Kireoli yang mulai curiga kemudian menyelidiki mengenai istrinya. Ia memutuskan untuk kembali ke kedua orang tua Hemadolena untuk menanyakan kejanggalan tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Kireoli ketika ia sampai di Pulau Sabu, ia mendapati Hemadolena yang asli di sana. Setelah mendengar cerita yang sesungguhnya, maka bersama dengan Hemadolena yang asli, Kireoli kembali berlayar ke Pulondau untuk membuat perhitungan dengan Hemadolena yang palsu. Sesampainya di Pulondau, Kireoli kemudian menghunus pedangnya dan kemudian membunuh istrinya yang palsu. Akhirnya, Kireoli pun hidup bahagia bersama Hemadolena yang asli.

0: lagi berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tu. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah le kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah

0: anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
1: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mando'o, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mando'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mando'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mando'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030,

Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an,

saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda.

0: 19 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih, dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
0: Sementara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi

0: sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
1: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton. Itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
0: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
3: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
4: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
5: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
4: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, kemana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
3: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
6: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
7: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini?
6: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini

0: Pimpinan Purbaya sebagai Menkeu acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
1: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya,

0: buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
1: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
2: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
1: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
3: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
5: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
6: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle?

Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Di atas 5%. Namun Purbaya dengan

0: Oke, ini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
3: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
2: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN nanti betul-betul bisa diwujudkan dari bagian dari.
3: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
4: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
3: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
5: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
6: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
5: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim. Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin tuh nggak mampu. Karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis

0: Basis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
1: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
2: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
1: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
4: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.

0: masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, orang mau mencari mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
1: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
2: Diperiksa TK, kalau buat TK kita bisa layani. Terus STNK sesuai dengan kendaraan. Baru foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi foto-foto di foto tip mesti sama. Kalau pasukan sama, tiap hari masuk 8, bertalai 16, 8, 16.
1: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
4: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
5: Pemainnya itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemainnya itu mendadak sekali ya.

0: Platnas itu ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober, atas nama Yahya. Sekarang udah berangkat Platnas.
1: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Shalom, kembali lagi bersama saya Penyolo Elis Detan. Kita akan dengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih banyak buat kebaikan Tuhan semua, karena kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan, memberkati firman ini agar menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kami. Ampuni segala dosa dan salah kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, firman Tuhan saya ambil dalam Mazmur 34 ayat 19 berbunyi demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan saya beri judul, Janganlah Putus Asa. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling menguatkan hati dalam seluruh kitab Mazmur. Ketika seseorang sedang berada dalam masa-masa yang baik, mungkin ia membaca ayat ini sebagai sebuah janji yang indah. Namun, ketika seseorang sedang mengalami kehilangan, kegagalan, pengkhianatan, sakit penyakit, tekanan hidup atau pergumulan yang berat, ayat ini menjadi seperti pelukan hangat dari Tuhan sendiri. Mazmur 34 ayat 19 mengingatkan bahwa Tuhan tidak menjauh ketika manusia sedang terluka. Justru pada saat itulah Tuhan datang mendekat. Saudara-saudari yang terkasih, Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika ia sedang mengalami situasi yang sangat sulit. Ia bukan sedang duduk di atas tahta kerajaan menikmati keberhasilan, tetapi sedang melarikan diri dari musuh-musuhnya. Daud pernah berpura-pura gila di hadapan Raja Akis agar nyawanya selamat. Setelah Tuhan membebaskannya dari bahaya, Daud memuji Tuhan dan mengajarkan kepada umat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata bagi mereka yang berharap kepadanya. Oleh sebab itu, perkataan Daud dalam ayat ini lahir dari pengalaman hidup, bukan sekedar sebuah teori. Ia mengetahui bagaimana rasanya takut, kecewa, dan tertekan. Namun ia juga mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Saudara-saudari yang terkasih di mana saja berada, kalimat pertama mengatakan bahwa Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Kata dekat dalam tanda kutip menunjukkan kehadiran Tuhan yang nyata. Banyak orang berpikir bahwa ketika hidup sedang hancur, Tuhan pasti sedang jauh. Perasaan manusia seringkali berkata demikian tentunya. Saat doa belum dijawab, ketika air mata terus mengalir, atau ketika masalah belum selesai, kita merasa sendirian. Akan tetapi, melalui firman Tuhan, mau mengatakan hal yang berbeda. Tuhan justru dekat kepada mereka yang sedang patah hati. Patah hati di dalam Alkitab tidak hanya berbicara tentang putus cinta atau hubungan yang berakhir. Patah hati ini menggambarkan bahwa kondisi seseorang yang terluka sangat mendalam. Bisa karena kehilangan orang yang dikasihi, kegagalan yang menyakitkan, dosa yang membuat hati hancur, pengkhianatan sahabat, tekanan ekonomi, bahkan penyakit yang berkepanjangan atau beban hidup yang terlalu terasa berat. Tuhan mau kita jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut dalam menghadapi situasi apapun. Tuhan mengenal setiap luka yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Ada banyak orang yang tersenyum di depan orang lain, tetapi sebenarnya sedang menangis di dalam hatinya. Tuhan melihat semua itu, tidak ada satupun air mata yang luput dari perhatiannya. Saudara-saudari yang terkasih, kedekatan Tuhan bukan berarti bahwa masalah itu langsung hilang. Kadang-kadang Tuhan memilih untuk berjalan bersama kita melewati lembah, bukan langsung mengangkat kita keluar dari lembah itu. Seperti seorang ayah yang menggenggam tangan anaknya saat menyeberangi jalan yang berbahaya. Demikianlah Tuhan berjalan bersama anak-anak-Nya. Kehadirannya memberikan kekuatan untuk terus melangkah sekalipun keadaan belum berubah. Jadi janganlah kita berhenti berharap atau berputus asa, putus harapan, atau kita bimbang dan sebagainya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian kedua ayat ini berkata bahwa Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Artinya bahwa
Jiwa yang remuk adalah jiwa yang sudah kehilangan kekuatan, hilang harapan, hilang semangat hidup. Ada orang yang tubuhnya sehat tetapi jiwanya lelah. Ada yang masih bekerja setiap hari tetapi batinnya penuh luka. Ada yang tetap tersenyum tetapi setiap malam dia menangis dalam doanya. Tuhan mengetahui keadaan batin manusia lebih dari siapapun. Ia tidak hanya melihat penampilan luar, tetapi juga memahami pergumulan yang tersembunyi. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, kata menyelamatkan menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang bertindak. Ia tidak hanya mengetahui penderitaan manusia, tetapi juga bekerja untuk memulihkan. Cara Tuhan menyelamatkan setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang dipulihkan melalui mujizat yang luar biasa, ada yang dipulihkan secara perlahan melalui proses yang panjang, ada yang diberi kekuatan baru setiap hari sampai akhirnya mampu melewati badai kehidupan. Apapun caranya, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjuang sendiri. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, dalam kehidupan Yesus kita melihat penggenapan sempurna dari Mazmur ini. Yesus datang kepada mereka yang terluka. Ia menerima orang-orang berdosa, menghibur mereka yang menangis, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang putus asa, dan memberikan harapan kepada mereka yang tidak memiliki masa depan. Ketika Lazarus meninggal, Yesus turut menangis bersama keluarga yang berduka. Air mata Yesus menunjukkan bahwa Tuhan memahami kesedihan manusia. Ia bukan Allah yang dingin dan jauh, tetapi Allah yang penuh kasih dan belas kasihan. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, seringkali manusia mencoba mengobati luka hati dengan cara-cara duniawi. Ada yang mencari pelarian dalam kesibukan, hiburan, kekayaan, atau berbagai hal lainnya. Namun luka batin tidak dapat dipulihkan hanya dengan hal-hal tersebut. Yang dibutuhkan adalah sentuhan kasih Tuhan. Hanya Dia yang mampu menyembuhkan bagian hati yang paling dalam. Dunia mungkin hanya melihat penampilan kita, tetapi Tuhan melihat isi hati kita dan sanggup memulihkannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini juga menjadi penghiburan bagi setiap orang percaya yang sedang menunggu jawaban doa. Kadang-kadang jawaban Tuhan tidak datang secepat yang kita inginkan, namun selama masa penantian itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagi orang percaya, penderitaan bukanlah akhir dari cerita. Tuhan mampu mengubah air mata menjadi sukacita pada waktunya. Luka yang pernah dialami dapat dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain. Banyak kesaksian lahir dari orang-orang yang pernah mengalami patah hati, tetapi kemudian dipulihkan oleh kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, kiranya setiap orang yang membaca firman Tuhan memiliki keyakinan bahwa Tuhan benar-benar hadir dalam setiap pergumulan hidup. Sekalipun dunia berubah, manusia mengecewakan, dan keadaan tidak sesuai harapan, Tuhan tetap dekat. Ia adalah Allah yang menghibur, memulihkan, menguatkan, dan menyelamatkan setiap hati yang datang kepadanya dengan iman. Oleh karena itu, jangan pernah kehilangan harapan, jangan pernah putus asa, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang bersandar kepadanya. Sekiranya Tuhan dapat menolong kita, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih banyak Tuhan telah menolong dan menyegarkan kami dengan firman Tuhan yang sederhana ini. Biarlah firman Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi mendapat kekuatan baru dalam kehidupan yang kami jalani. Mengampuni dosa dan salah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita,
struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat malam. Terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Dan saat ini kita di Rote malam ini di acara obrolan komunitas. Iya, saya punya informasi untuk Anda. Gempa magnitudo 2,3 landa Nagekyo NTT. Pendengar, gempa bumi magnitudo 2,3 mengguncang Nagekyo NTT. Guncangan terjadi pada pukul 18 lepas 13 menit waktu Indonesia Barat, Selasa 15 September 2026. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 8,31 lintang selatan dan 121,24 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi diketahui. Pusat gempa berada di 41 km utara, kedalamannya tercatat 7 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana.

Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.
1: Iya pendengar, kita masih bersama di acara obrolan komunitas dan saya punya informasi lagi untuk Anda pendengar. Pemerintah terus perbaiki data program perlindungan sosial. Pemerintah telah mengimplementasikan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai basis data sosial ekonomi masyarakat. DTSN juga menjadi instrumen pengelompokan tingkat kesejahteraan relatif masyarakat. DTSN menjadi rujukan bersama lintas kementerian lembaga dalam penyaluran dan implementasi berbagai program prioritas. Program tersebut meliputi Bansos Sekolah Rakyat, Program 3 Juta Rumah, KIP, PBI, BPJS Kesehatan, dan program lainnya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menjelaskan DTSN bukan data yang bersifat sekali jadi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah dengan cepat. Sementara data juga harus terus diperbaharui. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonaise, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonaise selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar di bagian

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah untuk menuju Bukit Mando.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan.

pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0-14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

Pendengar kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori melalui lagu. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, mau bergabung, silakan di line telepon kami 0851959190.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Oke, baik pendengar, kita sapa dulu penelpon kita di malam ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam, Kak Angel, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik, Kak Angel, ada buat apa nih, suara hilang-hilang?
1: Tidur.
0: Kak Angel mau request lagu apa? Silakan.
1: Ikhlas tapi rindu.
0: Ikhlas tapi rindu, dari siapa itu?
1: Dari mana, Kak?
0: Oke deh.
1: Sampai tahun lagi. Salam buat Mama di saat.
0: Iya, terima kasih Kak Angel. Oke deh. Baik.
1: Kita banget. Sebentar pulang aja sampai di rumah.
0: Amin, terima kasih Kak Angel. Salam, selamat malam. Selamat beristirahat untuk Kak Angel. Semoga malam ini tidurnya mimpi indah ya. Oke, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh Kak Angel di Termanu. Dan siapa lagi yang mau bergabung? Silakan. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Rindu, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Ini dengan siapa?
2: Dengan Mama Desi Logama.
0: Mama siapa?
2: Desi.
0: Mama Desi.
2: D-E-S-I-I.
0: Mama Esi.
2: Desi.
0: Mama Jesi.
2: Iya.
0: Oke, mohon maaf.
2: Ini dengan Kak siapa?
0: Ini dengan Ica. Mohon maaf Mama Jesse, pun suara tadi putus-putus, jadi kita tidak terlalu jelas.
2: Kita baru bertemu ini malam.
0: Kayaknya pernah bertemu, tapi sudah lama.
2: Oh iya.
0: Iya, Mama Jesse di Lelogama.
2: Ya.
0: Apa kabar malam ini Mama?
2: Kabar sehat selalu. Angin okay. Lagi tenang seduh.
0: Syukurlah kalau begitu. Mama Jesse mau request lagu apa? Silakan.
2: Lagunya Pergi Tanpa Kata dari Diana Malela.
0: Pergi Tanpa Kata. Oke. Okay. Ya. Salam-salamnya Mama Jesse.
2: Oke. Okay. Salam buat Kak Angel yang barusan lewat ya. Buat Kak Novi, Bung Nasrun.
0: Iya.
2: Kalau penyiarnya Kak Nero tidak masuk.
0: Kalau Kak Nero nanti di hari apa ya? Saya lupa nih jadwalnya.
2: Oke. Okay. Berarti Kak Isa sendiri di studio.
0: Iya, malam ini saya sendiri. Nanti okay. Kalau besok Ruang Rindu berjaringan, jadi tidak ada. Nanti hari Kamis lagi baru ada.
2: Oh iya, oke okay deh. Biar ini Kak Ica kasih tahu supaya besok kami jangan cari.
0: Iya, besok tidak bisa telpon karena itu berjaringan, jadi Jakarta itu.
2: Oke deh.
0: Oke, baiklah.
2: Ya, salam buat semua Kak Ica.
0: Iya, baiklah.
2: Terpulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih Mama Jesse.
2: Iya,

Baiklah, saya langsung saja ya kasih lagu spesial requestnya Kak Angel. Ada Ikhlas Tapi Rindu dan ada Mama Jessie juga, Pergi Tanpa Kata. Untuk Anda semua di malam ini, selamat mendengarkan.

Ya, baik pendengar, tidak terasa kita sudah bersama di acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini. Kita di pukul 22:59 menit. Itu artinya kita harus berpisah dari acara Ruang Rindu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Kak Novi, maksud saya Kak Angel ya. Kak Angel dan juga Mama siapa tadi? Aduh, kok saya lupa ya, di Lelogama ya, Mama di Lelogama. Oke, untuk Anda semua juga yang selalu mendengarkan kami, terima kasih banyak. Kita akan beralih ke acara selanjutnya, ada musik tradisional dan budaya. Baik pendengar, untuk Anda semua mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Dance Bunga. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Tumbuh nambah.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baru Niang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baru Niang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baru Niang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian Jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat Jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja. Namun tarian Jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

besar di Pulau Rote, salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Selasa 15 September 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Rabu 16 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Menjumpai saudara mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu dari Rabu tanggal 16 September 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

atasan saya Agus Mulyo dan juga rekan Dina Yulianti ada di Rote Padi. Dan dengar rangkaian Rote hari ini edisi 16 September 2026 di antaranya Mutiara Padi Pertama itu. Nah, kita akan bergabung dengan pos satu kapal untuk mengikuti renungan agama Hindu selepas renungan Mutiara Agama Hindu. Kita kembali bersama di Rote pagi ini, yakni warta berita Pro 1 Rote, dan juga dikaitkan dengan Rote pagi ini hingga di pukul 8 pagi nanti. Di pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta di warta berita pagi. Selepas warta berita kita kembali ke Pro 1 Rote dan di Rote berita pagi. Dan di pukul 9 kita ada dialog protein menyapa pagi ini. Ya, kalau sama kita hingga sampai pukul 10 dan di pukul 10 hingga pukul 11 kita kembali di program acara Halo RRI. Itu dia pernah rangkaian protein pagi ini bersama kami Pro 1

0: Selamat pagi pendengar, kami langsung saja hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Hindu dengan judul Memulai Hari dengan Semangat. Iya, Karma Yoga ya. Iya, ini judul yang di flyernya. Jadi saya juga bingung bacanya. Semangat Karma Yoga ya. Baik, langsung kita dengarkan bersama dengan penyuluh agama Hindu Kanwil Kemenag Provinsi NTT ada Ibu I Gusti Ayu Sukarmiasi, SAG. Silakan Bu Ayu.
1: Baik, terima kasih. Namun sebelumnya, marilah kita panjatkan. Tapi sebelumnya, izinkan saya menyapanya dengan Om Swastiastu. Selamat pagi, mutiara pagi dimanapun berada, Bapak Ibu umat sederma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas tuntunan beliaulah kita hingga pagi hari ini diberikan kesehatan dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Sebelum memulai aktivitas kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan izinkan saya untuk membawakan doa ini dalam ajaran Hindu.

0: yami shedir bhavantu me sada. Hum yang widiwasa, engkau sebagai Dewi Saraswati, kami memujamu, kami mohon, berikanlah ilmu pengetahuan yang cemerlang. Hum yang widiwasa, musnahkanlah segala malapetaka, bebaskanlah segala derita, dan jauhkanlah segala penyakit. Hum yang widiwasa, engkau yang dipuja sebagai penguasa alam semesta, engkau menjiwai inti segala mantra, bebaskanlah segala dosa dan derita, serta tuntunlah kami ke jalan yang benar. Semoga kebaikan dan kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi, mutiara pagi, dimanapun berada, Bapak Ibu umat sederma yang diberkati oleh Brahman. Setiap hari adalah kesempatan baru yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ketika mata terbuka dari pagi hari, sebenarnya kita sedang diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, berbuat yang baik, dan memberikan manfaat bagi orang yang ada di sekitar kita, orang lain. Namun, bagaimana kita menjalani hari ini? Apakah kita memulainya dengan keluhan, kemalasan, dan kekhawatiran? Ataukah kita memulainya dengan semangat, pikiran yang positif, dan niat untuk melakukan yang terbaik? Di dalam ajaran Hindu, salah satu prinsip yang dapat kita jadikan pedoman adalah karma yoga, yaitu jalan kehidupan melalui perbuatan atau kerja yang dilakukan dengan tulus, penuh tanggung jawab, dan tidak terikat pada hasil. Di dalam Bhagavad Gita, bab 3, sloka 19 dinyatakan, Tasmat asaktah satatam karyam karma sama cara asakto hei acarma acarna karma param apneti purusah, yang artinya karena itu laksanakanlah pekerjaan yang harus dilakukan tanpa terikat pada hasilnya. Dengan melakukan pekerjaan tanpa keterikatan, seseorang mencapai kesempurnaan. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu umat sederma dan saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman. Ketika kita bangun pagi, kita memiliki berbagai kewajiban. Anak memiliki kewajiban untuk belajar, orang tua memiliki kewajiban untuk membimbing keluarganya, seorang pekerja memiliki kewajiban untuk bekerja dengan baik, dan setiap umat memiliki kewajiban untuk menjalankan dharma dalam kehidupannya. Karma Yoga mengajarkan bahwa pekerjaan sekecil apapun dapat menjadi sebuah persembahan apabila dilakukan dengan hati yang tulus ikhlas. Membersihkan rumah dengan ikhlas adalah karma yoga. Membantu orang tua juga dikatakan karma yoga. Belajar dengan sungguh-sungguh juga karma yoga. Belajar dengan jujur, itu juga karma yoga. Bahkan menolong orang pun juga merupakan karma yoga. Jadi karma yoga bukan hanya tentang pekerjaan besar. Karma yoga dimulai dari tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan dengan niat yang ikhlas, niat yang ikhlas, benar. Seringkali kita bekerja keras karena mengejar hasil. Ketika ingin dipuji, ingin dihargai, ingin mendapatkan keuntungan, atau ingin diakui oleh orang lain, ketika hasilnya tidak sesuai harapan, kita kemudian merasa kecewa dan kehilangan semangat. Karma Yoga mengajarkan kita untuk mengubah cara pandang ini. Tugas kita adalah berusaha dengan sebaik-baiknya, sedangkan hasilnya kita serahkan kepada Tuhan, kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Bukan berarti kita boleh memiliki cita-cita atau target. Justru kita harus memiliki tujuan. Namun, jangan sampai keterikatan terhadap hasil membuat kita kehilangan ketenangan. Kita belajar untuk berkata dalam hati seperti saya akan melakukan yang terbaik hari ini. Saya akan belajar dengan jujur, dengan tulus ikhlas, dan penuh tanggung jawab. Mengenai hasilnya, kita serahkan kepada Tuhan. Dengan sikap seperti ini, kita akan menjalani kehidupan dengan lebih tenang, memulai hari dengan semangat karma yoga dapat kita lakukan melalui beberapa hal. Seperti yang pertama, awali hari dengan rasa syukur. Ketika bangun pagi, jangan langsung memikirkan masalah. Sadarilah bahwa kita masih diberikan kehidupan, kesehatan, keluarga yang sederhana, dan kesempatan untuk melakukan yang lebih baik. Yang kedua, tentukan niat yang baik. Sebelum memulai aktivitas, tanamkanlah dalam pikiran bahwa apapun yang kita kerjakan hari ini akan kita lakukan dengan tulus ikhlas dan penuh dengan tanggung jawab. Dan yang ketiga, lakukan pekerjaan dengan penuh kesadaran. Jangan menganggap pekerjaan sebagai beban semata. Lihatlah pekerjaan sebagai kesempatan untuk menjalankan dharma dan memberikan manfaat dan belajar. Keempat, jangan terlalu terikat pada pujian atau maupun hasil. Lakukanlah kebaikan bukan karena ingin dipuji, bekerjalah dengan baik, bukan hanya kita ada yang mengawasi. Ketulusan justru terlihat dari kita tetap melakukan yang benar meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Yang kelima, Jadikan setiap tindakan sebagai persembahan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, dengan demikian, aktivitas sehari-hari tidak lagi hanya menjadi rutinitas, tetapi menjadi bagian dari perjalanan spiritual kita. Pendengar Mutiara Pagi, dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sederma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, kita tidak selalu dapat menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kita juga tidak selalu dapat memastikan bahwa hasil usaha kita akan sesuai dengan harapan kita. Tetapi kita dapat menentukan bagaimana kita bertindak. Kita dapat memilih untuk tetap jujur ketika orang lain tidak jujur. Kita dapat memilih untuk tetap sabar ketika menghadapi masalah. Ketika dapat memilih untuk kita dapat memilih untuk tetap belajar, bekerja keras ketika keadaan itu sulit. Dan kita dapat memilih untuk tetap berbuat baik meskipun kebaikan kita belum mendapatkan balasan. Ketika semangat ini kita bawa sejak pagi, maka setiap hari menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri. Pagi hari bukan sekedar awal dari aktivitas kita, tetapi juga awal dari niat, tindakan, dan karma yang akan kita jalani sepanjang hari. Karena itu, marilah kita memulai setiap pagi dengan pikiran yang positif, hati yang tulus, dan semangat untuk menjalankan Dharma. Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sederma yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, tidak perlu menunggu melakukan sesuatu yang benar. Mulailah dari hal-hal yang kecil, tersenyumlah kepada keluarga kita, hormati orang tua, kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, bantu orang lain, jaga ucapan. Jika setiap orang mampu menjalankan karma yoga ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka bukan hanya dirinya yang menjadi lebih baik, tetapi keluarga, masyarakat, dan lingkungan pun akan menjadi lebih harmonis. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi yang baik ini, dan semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Kakak Veronica.
1: Ya, terima kasih Bu Ayu. Kita lanjutkan ke sesi sharing, dan sepertinya di line telepon sudah ada yang berbunyi ya.

0: sebelum saya bertanya, boleh saya kasih masukan sedikit? Kalau kasih topik di hari Rabu, kalau boleh kasih yang ringan-ringan, biar kita bisa ada pertanyaan untuk ibu, kita saling sharing, kita kan saling toleransi begitu. Hanya kita-kita saja yang mendengar ini. Nah, tidak ada teman yang beragama Hindu supaya kita bisa sharing bertanya.
1: Iya.
0: Itu saja ibu.
1: Siap bapak.
0: Langsung saya mau bertanya.
1: Iya.
0: Apabila seorang duda atau janda dia menjalankan hari-harinya dengan Krishna.
1: Iya.
0: Apakah itu boleh dengan itu apa karma yoga?
1: Iya.
0: Ya karma yoga. Kalau kita melakukan hari-hari kita dengan Krishna nih dengan seseorang wanita atau kalau wanita seorang janda, dengan duda atau
1: iya.
0: dengan duda seorang janda dengan iya. seorang janda.
1: Iya,
0: apakah boleh atau tidak?
1: Okay.
0: Ibu Ayu, itu
1: siap.
0: Aja pertanyaan saya. Terima kasih Ibu Ayu, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Iya, sama-sama Bung Enda. Ya, silakan.
1: Oke, saya langsung jawab saja ya.
2: Ya
1: baiklah, benar. Terima kasih. Bapak Endang ini adalah penelpon atau selalu setiap hari Rabu ya, ini ya. Selalu aktif dan terima kasih juga kepada Bapak Endang. Selamat pagi, salam sehat untuk keluarga Bapak Endang. Pertanyaannya sangat bagus sekali dan apabila menjalin tresna ya, tresna itu adalah hubungan kasih dengan janda dan duda. Apakah itu juga termasuk karma yoga? Ya, bisa dikatakan dengan karma yoga asalkan tidak menjalin hubungan cinta segitiga. Gitu. Boleh, oh, boleh saja.
2: Cinta segitiga.
1: Iya, jangan saya dikatakan menjalani hubungan cinta segitiga. Kalau sama-sama suka, berdua sama-sama niat dengan hati yang tulus dan ikhlas, bisa dikatakan dengan karma yoga. Jadi itu asalkan juga dari hubungan yang janda dengan yang duda itu tidak dan direstui dengan direstui dengan keluarga, tidak jadi masalah. Itu sudah termasuk dengan karma yoga karena kita menjalin hubungan kan bukan karena ketidaksetujuan. Nah ini kan menjalani hubungannya dengan setuju, kedua belah pihak juga setuju, tidak ada salahnya. Karena kita berjalan ke depan itu pengen memiliki keluarga yang baik-baik saja, memiliki keluarga yang sederhana. Nah itulah kehidupan kita ke depannya. Jadi tidak jadi masalah untuk kita menjalani itu.
2: Selama hubungan itu baik-baik aja ya.
1: Selama hubungan
2: tidak membawa
1: itu
2: dampak negatif buat orang-orang
1: betul,
2: di sekitar
1: betul
2: atau
1: sekali.
2: Ataupun keduanya tidak melakukan hal negatif juga.
1: Iya.
2: Gitu ya. Oh,
1: iya,
2: baik-baik. Oke, semoga ini bisa menjawab ya Bung Endang ya. Kalau Bu kalau terkait dengan masukannya tadi bagaimana?
1: Masukannya oke, siap saya. Semoga minggu depan saya akan membawakan yang lebih ringan-ringan lagi. Sesuai dengan permintaan Bapak Endang.
2: Ya, nah, tapi sebenarnya kalaupun dikasih ke materi seperti ini ya,
1: yeah.
2: ini kan jadi pengetahuan buat kita juga.
1: Betul sekali,
2: bahwa
1: saya senang.
2: Teman-teman agama yang umat Hindu ternyata ada istilah seperti ini,
1: yeah.
2: ada juga ajaran seperti ini. Kenapa tidak? Jadi kalau
1: yeah.
2: menurut aku sih tidak harus yang ringan juga nggak masalah ya. Tapi
1: siap.
2: Hal-hal yang berhubungan mungkin seperti karma yoga
1: yeah.
2: atau ada istilah lain lagi yang
1: yeah.
2: digunakan di ajaran Hindu.
1: Karena
2: tidak
1: banyak,
2: apa-apa.
1: Ya karena banyak ada karma yoga, ada karma pala,
2: oh, ya, ada karma
1: buah
2: pala.
1: Buah hasil itu dari perbuatan kita ke depannya, apa yang kita lakukan sekarang itu juga termasuk dengan buah karma kita.
2: Iya
1: gitu.
2: Betul, setuju. Jadi kalau menurut Vero tidak masalah ya Ibu
1: yeah.
2: Ayu membawakan materi apapun ya, mau
1: siap.
2: Ringan mau berat tidak masalah karena ini juga menjadi pengetahuan buat kami agama yang berbeda untuk
1: benar.
2: Bisa mengerti dan memahami oh di Hindu ternyata ada seperti ini gitu.
1: Boleh dan boleh juga diusulkan bila mana minggu depan saya dikasih

0: judulnya apa begitu? Boleh.
1: Boleh.
0: Boleh sekali.
1: Sangat terbuka sekali ya.
0: Dengan senang hati.
1: Dengan senang hati. Oke. Oke, kita kembali lagi bicara soal karma yoga ya, Bu Ayu ya. Kalau kita bicara soal karma yoga ini, bagaimana sih karma yoga mengajarkan kita ketika kita menghadapi kegagalan begitu ya? Kan kan seolah-olah bahwa apa yang kita lakukan itu harus selalu baik begitu kan ya. Kalau karma yoga ini kan kalau selama itu baik, selama itu positif. Tapi bagaimana ketika kegagalan yang kita hadapi begitu?
2: Baik Kakak Veronica dan Mutiara Pagi dimanapun berada, karma yoga mengajarkan kita untuk fokus pada usaha, belajar dari kegagalan, dan tidak mudah menyerah. Kita tidak selalu bisa mengendalikan hasil. Kita sudah belajar keras, tetapi mungkin nilai belum sesuai harapan. Kita sudah berusaha mempertahankan persahabatan, tetapi tetap terjadi masalah. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak perlu menyalahkan diri kita sendiri secara berlebihan. Kita dapat mengintrospeksi diri atau mengevaluasi usaha kita mengambil pekerjaan atau kemudian mencoba kembali. Memang sih di dalam hati kita, saya pun sering melaksanakan atau mengalami kegagalan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Mungkin kegagalan itu adalah sebagai pedoman buat saya, dan selalu saya ingin belajar dan ingin belajar lagi bagaimana caranya. Sekarang saya gagal, udahlah jangan berkecil hati. Nah, seperti itu. Kemudian di kedepannya, bagaimana caranya kita supaya kita jangan gagal? Kita berusaha. Mari kita berusaha dengan kegagalan ini, kita menjadi belajar. Kita menjadi berusaha kembali untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu Kak.
1: Ya, memang menarik sekali ya, ketika kita gagal kita berusaha melakukan yang terbaik lagi.
2: Benar sekali.
1: Intinya tetap melakukan terbaik ya.
2: Benar sekali.
1: Mungkin saja itu ujian.
2: Dan jangan kecewa juga. Jangan kecewa. Kalau kecewa, wah itu nanti kedepannya bisa-bisa putus asa.
1: Iya, akhirnya tidak mau mencoba lagi.
2: Iya, betul sekali.
1: Padahal kesuksesan itu adalah kegagalan yang tertunda.
2: Benar sekali.
1: Kalau kita tetap tidak menyerah dan tidak putus asa, pasti akan ada keberhasilan.
2: Siap.
1: Di suatu tempat seperti itu. Baik. Nah, apakah bermain dan menggunakan media sosial nih, ini juga apakah ini bertentangan dengan karma yoga?
2: Bermain dengan media sosial sebenarnya
1: kayak kita spending waktu lebih banyak scroll TikTok lah kayak gitu. Terus kayak kita tidak melakukan sesuatu yang positif, maksudnya sesuatu yang gimana aktif begitu, apakah ini bertentangan?
2: Tidak selalu.
1: Tidak selalu.
2: Tidak selalu. Yang penting bagaimana kita menggunakannya. Media sosial dapat digunakan untuk hal-hal yang positif, seperti misalnya kalau anak-anak sekolah itu biasanya belajar dari media sosial, mencari-mencari bahan-bahan untuk
1: materi ya?
2: Materi untuk tugas. Dipelajari, tugasnya juga bisa dicari di media sosial. Selagi kita menggunakan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, itu bisa dikatakan dengan karma yoga, karena kita mendapatkan ilmu pengetahuan selain dari Bapak Ibu guru kita, selain dari Bapak dosen kita, kita juga menggunakan media sosial untuk bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dan hal-hal yang positif. Gitu aja sih Kakak Veronica.
1: Ya, selama kembali lagi itu tidak mencelakai kita.
2: Iya, betul sekali.
1: Kita kepada kebiasaan buruk ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Selama itu intinya kalau itu baik begitu pasti itu nggak masalah karena juga masuk gitu.
2: Iya.
1: Oke, apakah karma yoga ini juga berhubungan dengan sikap kita yang mungkin selalu mengejar pujian dari orang lain? Kayak kita melakukan hal baik ya, oke, tetapi modusnya adalah mau mendapatkan pujian. Ini masuk kategori karma yoga. Artinya boleh tidak sih ini?
2: Karma jika kita terlalu bergantungan dengan pujian, kita akan mudah kecewa ketika tidak dihargai. Misalnya kita membantu seseorang tetapi tidak mendapatkan ucapan terima kasih kepada kita. Jika kita melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan pujian, kita mungkin merasa kecewa. Namun, jika kita melakukannya dengan hati yang tulus dan ikhlas, kita tetap merasa bahagia karena telah melakukan sesuatu yang benar. Nah, inilah salah satu semangat karma yoga, berbuat baik karena itu adalah dharma kita, bukan semata-mata ingin mendapatkan pujian. Jadi, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melakukan hal-hal yang baik, tetapi tidak mendapat pujian dari teman, janganlah kecewa. Karena kalau kita kecewa, berarti kita tuh
1: tidak tulus.
2: Kita tidak tulus, berarti hanya melakukan ingin mendapat pujian. Oh, jangan. Jadi alangkah baiknya dengan hati yang tulus ikhlas, marilah kita menjalankan tugas kita dengan dharma. Itu saja, saya kembalikan ke Kakak Veronica.
1: Baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Ayu ya, terkait dengan karma yoga ini. Semoga ini bisa memberikan hal baru dan positif untuk kita ya. Kalau itu selama itu hal baik ya, ajaran-ajaran yang baik ya. Karena saya yakin semua agama dimanapun tidak akan mengajarkan hal yang buruk.
2: Benar sekali.
1: Semuanya pasti mengajarkan hal yang baik. Kita bisa belajar nih dari teman-teman umat Hindu, bagaimana kita melakukan segala sesuatu dan karma yoga secara khusus. Dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita praktekkan juga gitu kan. Oke, yang terakhir saya berikan kesempatan kepada Bu Ayu untuk boleh menyampaikan rangkuman dari apa yang sudah disampaikan sekaligus ditutup dengan doa.
2: Baiklah, terima kasih Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sedharma yang diberkati oleh Brahman. Melalui hari dengan semangat karma yoga berarti menjalani setiap aktivitas dengan hati yang tulus dan ikhlas, penuh kesadaran dan tanpa terlalu keterikatan pada hasil yang akan diperoleh. Setiap pekerjaan sekecil apapun dapat menjadi bentuk pengabdian apabila dilakukan dengan niat yang baik, tanggung jawab, dan keikhlasan. Dengan menerapkan prinsip karma yoga sejak pagi atau sejak dini, kita dapat membangun sikap yang positif, lebih tenang, menghadapi berbagai tantangan serta menjadikan setiap tindakan sebagai kesempatan untuk memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, semangat karma yoga dapat menjadi pedoman untuk menjalani hari dengan lebih bermakna, disiplin, dan penuh dengan ketulus ikhlasan. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik, pagi yang baik ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang karma yoga. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Dewa Suksama Parama Acintya Yanama Swaha. Om Santi Santi Santi. Om, terima kasih.

Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Bagaimana kemudian kita, saudara orang-orang Rote yang masih ada di sana, bagaimana kita memberikan proteksi atau perlindungan terhadap mereka? Sebagai Bupati, saya sarankan supaya orang-orang kita di Rote kalau mau pulang kembali ke Rote untuk mengabdi di Rote, sebagai ayah saya dengan tangan terbuka saya akan panggil pulang.
2: Mewakili Bapak Kakanwil tentunya mensupport kegiatan PIP mengembangkan produk tenun untuk meningkatkan nilai tambah dari tenun tersebut.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Rabu 16 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Lindungi warga Rotendao, Bupati Paulus Henuk, ajukan dekresi pemulangan ASN asal Rotendao yang bertugas di Papua. Pusat Investasi Pemerintah atau PIP hadir melalui BIMTEK menjahit Kampung Umi Klaster Tenun guna mendukung Tenun Timur Tengah Utara naik kelas dan bernilai tinggi. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Yonas Ndolu. Lindungi warga Rotendao, Bupati Paulus Henuk ajukan diskresi pemulangan ASN asal Rotendao yang bertugas di Papua. Laporan Ian Aplugi.
4: Pemerintah Kabupaten Rotendao mengambil langkah untuk melindungi aparatur sipil negara atau ASN asal Rotendao yang saat ini bertugas di wilayah Papua. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengajukan diskresi sebagai upaya agar ASN Rotendao dapat dipulangkan dari wilayah yang dinilai memiliki risiko keamanan. Langkah tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Rotendao setelah terjadinya kasus penembakan terhadap Willy Buik, CPNS asal Rotendao yang bertugas di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Peristiwa itu mendorong pemerintah daerah untuk memastikan keselamatan ASN asal Rotendao yang masih menjalankan tugas di Papua. Bupati Paulus Henuk menyampaikan bahwa keselamatan ASN menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengajuan diskresi tersebut. Pemulangan diupayakan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan sehingga para ASN dapat kembali ke daerah asal.
1: Bagaimana kemudian kita, saudara orang-orang Rote yang masih ada di sana, bagaimana kita memberikan proteksi atau perlindungan terhadap mereka? Sebagai Bupati, saya sarankan supaya orang-orang kita di Rote kalau mau pulang kembali ke Rote untuk mengabdi di Rote, sebagai ASN saya dengan tangan terbuka saya akan panggil pulang. Silakan ajukan surat, saya keluarkan uji mutunya, kemudian kita bersurat kepada Kemenpan RB, KBKN untuk kemudian diberikan diskresi untuk karena aturan sekarang itu kalau untuk pindah ASN dari suatu kabupaten kota ke kabupaten kota lain atau provinsi ke provinsi lain itu minimal mengabdi 10 tahun. Tapi dalam kondisi ini kita agak force major dan menimbulkan korban jiwa, ya mestinya pemerintah pusat dalam hal kementerian dan lembaga terkait bisa memberikan diskresi supaya kita bisa melindungi warga kita. Karena kalau mereka ada di sana, siapa harus memberikan perlindungan? Tentu dalam hal ini negara. Tapi kalau dalam area konflik seperti itu, ya kalau bisa dikembalikan mereka ke wilayah yang aman supaya mereka bisa mengabdi dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman untuk melayani birokrasi di Indonesia, terutama di kita di NTT atau di Pulau Rote.
4: Upaya tersebut tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi juga mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Rotendao. Wakil Ketua DPRD Rotendao, Denison Moy, menilai langkah pemerintah daerah untuk memperjuangkan keselamatan ASN Rotendao merupakan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan aparatur daerah. Menurut Denison, kondisi keamanan di sejumlah wilayah Papua perlu menjadi pertimbangan dalam penempatan ASN asal Rotendao.
5: Sampaikan Pak Bat, ini wujud tanggung jawab kita DPRD dan pemerintah Rotendao terhadap warga-warga kita di mana saja, terutama yang dialami oleh ketempung saudara ini di Kabupaten Jaya-Jaya. Jadi dari kotong bicara sampai bapak ini, kotong akan berpikir untuk bagaimana terhadap nasib-nasib kawan-kawan yang lain yang masih ada di sana. Jadi tentu ini bagian tanggung jawab dari pemerintah daerah dan kita semua untuk bisa memberikan dukungan dan dukungan moral secara cuma di sana untuk bisa melakukan tugas-tugas tentu tetap dalam kewaspadaan.
4: Pemerintah daerah diharapkan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait agar proses pemulangan dapat dilakukan melalui prosedur yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa ASN yang ditugaskan di luar daerah merupakan bagian dari masyarakat Rotendao yang perlu mendapat perhatian ketika menghadapi situasi yang mengancam keselamatan. Karena itu, langkah pemerintah untuk mencari solusi atas kondisi tersebut dinilai penting. Pengajuan diskresi ini diharapkan dapat menjadi jalan bagi ASN Rotendao yang bertugas di Papua untuk kembali ke daerah asal. Pemerintah Kabupaten Rotendao bersama DPRD akan terus mendorong upaya perlindungan terhadap ASN, sekaligus memastikan setiap kebijakan ditempuh sesuai aturan yang berlaku. Dari Kabupaten Rotendao, Yan Aplugi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Meninggalnya Willy Mbuik di tangan KKB saat bertugas sebagai ASN di Papua Pegunungan masih menyisakan duka mendalam di Rotendao. Keluarga dan DPRD Rotendao meminta pemerintah menjamin keselamatan warga Rote yang masih bertugas di Papua, serta berharap hak-hak Willy sebagai ASN diproses sesuai aturan yang berlaku. Selengkapnya laporan khusus reporter Raja Ewaldus.
6: Keluarga mendiang Willy Mbuik ketika ditemui RRI Selasa 15 September 2026 berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap keselamatan warga NTT yang masih bertugas di Papua. Ayah Willy, Daniel Mbuik, mengaku terpukul setelah kehilangan putrinya yang bertugas sebagai ASN di Papua Pegunungan. Daniel mengatakan keluarga sebelumnya bangga ketika Willy dinyatakan lolos seleksi CPNS dan bertugas di Papua. Ia berharap pemerintah memperhatikan warga Rotendao yang masih bertugas di Papua dan berada dalam situasi keamanan yang dikhawatirkan. Daniel meminta pemerintah mempertimbangkan pemulangan warga Rotendao yang masih bertugas di wilayah tersebut.
7: Saya sebagai orang tua merasa sedih. Jadi saya harap supaya pemerintah dalam negara Bapak Prabowo turun datang di bawahan semua pemerintah, tolong perhatikan supaya berapa-berapa di sana lewat pekerjaan mereka, tolong dikembalikan dulu.
6: Paman mendiang Willy Mbuik, David Baba, juga berharap hak-hak Willy sebagai pegawai negara diproses sesuai ketentuan yang berlaku. David menyebut masih ada sekitar 4 warga Rotendao yang berada di Papua dan membutuhkan perhatian pemerintah. Ia berharap pemerintah memastikan keselamatan mereka serta mencegah terjadinya kejadian serupa.
8: Harapan kami agar anak ini kan sebagai pegawai negeri, tentu ada aturan-aturan yang mengatur tentang hak-haknya. Maka harapan kami sebagai orang tua, sebagai om kandung dan seluruh keluarga, kami berharap kiranya hak-haknya itu diperhatikan dan diproses sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku. Di dalam peristiwa ini ada saudara-saudara yang lain, dia punya kakak kandung sebagai guru, tentu dengan adanya ancaman dan pembunuhan terhadap adik kandungnya dia, maka terganggu dia punya tugasnya. Ya, oleh karena itu harapan kami, anak-anak kami yang masih ada di sana, ada sekitar 4 orang, itu diperhatikan agar kalau bisa mereka dikembalikan ke daerah Rotendao karena memang hidup mereka sudah terancam.
6: Sementara itu, anggota DPRD Rotendao Yunus Pani menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Willy Mbuik. Yunus menegaskan peristiwa tersebut tidak boleh memicu perpecahan antara masyarakat Rotendao dan masyarakat Papua. Yunus meminta pemerintah pusat bersama aparat keamanan memberikan jaminan keselamatan bagi ASN yang bertugas di wilayah konflik. Menurutnya, ASN ditempatkan negara untuk melayani masyarakat sehingga keamanan dan kenyamanan mereka harus menjadi tanggung jawab negara. DPRD Rotendao juga membuka kemungkinan mendorong pemulangan ASN asal Rote jika pemerintah tidak dapat menjamin keamanan mereka. Yunus mengatakan DPRD akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda untuk membahas langkah selanjutnya. Ia berharap pembahasan tersebut menghasilkan sikap bersama demi melindungi warga Rotendao yang bertugas di Papua.
9: Kalau bisa adanya diskresi yang dikeluarkan, kita meminta agar demi kenyamanan ASN kita yang bekerja di Papua, itu bisa dikembalikan ke Rote. Kalau keamanan mereka kemudian tidak bisa dijamin oleh negara. Karena mestinya mereka ditempatkan di sana oleh negara, maka negara harus menjamin keselamatan mereka dan kenyamanan mereka bekerja. Perlu dicatat bahwa mereka bekerja di sana itu untuk melayani masyarakat di sana, bukan untuk mencari keuntungan pribadi diri sendiri di sana, tapi mereka adalah sebagai abdi negara yang kemudian melayani masyarakat di sana, melambangkan hadirnya bangsa, hadirnya negara ini di Papua, sehingga keselamatan mereka itu nomor satu.
6: Keluarga mendiang Willy Buik dan anggota DPRD Rotendao Yunus Pani juga menekankan pentingnya proses hukum terhadap pihak yang melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan mendiang Willy Buik dan dua rekannya meregang nyawa di tangan KKB saat menjalankan tugas pembagian bibit ternak di pedalaman Papua Pegunungan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Iwaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Diaspora Rotendao, Alfred Sakarias, mengutuk keras kasus penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan dan meminta negara harus hadir melindungi serta mengusut tuntas para pelaku di kejadian tersebut. Laporan Vence Sakarias.
10: Ketua Diaspora Kabupaten Rotendao Alfred Sakarias turut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Willy Buik, salah seorang ASN asal Rotendao yang tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2026 lalu. Hal itu disampaikan Ketua Diaspora Rotendao Alfred Sakarias kepada RRI Selasa 15 September 2026 di Kupang. Menurut Alfred, masyarakat Diaspora Rotendao mengutuk keras kejadian penembakan tersebut sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan dan meminta negara harus segera hadir untuk melindungi, menjaga setiap anak bangsa yang bekerja khususnya sebagai ASN di wilayah Papua sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali.
11: Kami diaspora itu mengutuk keras perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan agar hal ini tidak lagi terjadi kepada setiap aparatur negara atau setiap orang Indonesia anak bangsa kerja di Papua, yang bekerja di Papua, yang mengabdikan diri secara tulus untuk mengabdi dan membangun di Papua sebagai bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka depan negara ini harus hadir untuk melindungi, menjaga.
10: Lebih jauh, Ketua Diaspora Rotendao Alfred Sakarias mengatakan merupakan suatu tugas dari negara, dalam hal ini aparat keamanan baik TNI maupun Polri, mengusut tuntas siapa saja pelaku penembakan tersebut, melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Untuk diketahui, tiga orang menjadi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB, yakni Aprida Rapi asal Provinsi Sulawesi dan dua orang korban lainnya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Willy Buik dan Alfonsius Meha. Kejadian penembakan tersebut terjadi pada 9 September 2006 lalu di distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Negara dan pemerintah diminta untuk hadir mengusut tuntas kasus tersebut dan para pelaku segera ditangkap di proses hukum sesuai aturan yang berlaku.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Pusat Investasi Pemerintah atau PIP hadir melalui Bimtek Menjahit Kampung Umi Klaster Tenun guna mendukung Tenun Timur Tengah Utara naik kelas dan bernilai tinggi. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
2: Mewakili Bapak Kakanwil tentunya mensupport kegiatan PIP mengembangkan produk tenun untuk meningkatkan nilai tambah dari tenun tersebut.
12: Pusat Investasi Pemerintah atau PIP selaku SMV Kemenkeu bersama Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan bimbingan teknis menjahit bagi penenun binaan di Kampung Umi Klaster Tenun yang berada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Dukungan tersebut dilaksanakan selama 18 hari di gerai Nice Handcraft Jalan Vetnai, Kota Kupang, mulai tanggal 14 September hingga 30 September 2006, diikuti oleh 12 penenun terdiri dari 10 wanita dan 2 pria dari 6 desa dan 11 kelompok. pembukaan BIMTEK secara simbolis dilakukan oleh perwakilan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Nusa Tenggara Timur Dirgo Haju Widodo bersama perwakilan Pusat Investasi Pemerintah atau PIP dengan penyerahan bantuan alat menjahit kepada para peserta BIMTEK. Pada kesempatan tersebut ia menyampaikan program BIMTEK yang sudah berjalan sejak tahun 2024 bisa menghasilkan produk tenun yang berdaya saing dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
13: Kita berharap produk tenun yang sudah dihasilkan bisa mendukung kearifan lokal, terutama untuk mempertahankan eksistensi tenun yang ada di NTT, begitu ya. Kita tahu sendiri bahwa produk tenun adalah salah satu produk unggulan lokal di NTT. Perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas produk tersebut.
12: Salah seorang peserta BIMTEK menjahit binaan PIP asal desa Tasenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU, Francisca Lasi, merasa bahagia dan bersyukur mendapatkan kesempatan mengikuti bimbingan teknis menjahit bagi penenun binaan di Kampung Umi Klaster Tenun. Menurutnya, BIMTEK tersebut merupakan bekal bagi dirinya mengembangkan potensi tenun menjahit produk jaket, dress, topi, anting, tas, dan berbagai jenis souvenir dari kain tenun.
14: Saya sangat senang sekali karena bisa tahu untuk menjahit dan menggambar pola-pola tertentu. Saya kedepannya bisa ada galeri sendiri dan lebih memotivasikan diri untuk kami semua. Kalau dari saya ada produk turunan juga, membuat anting-anting, gelang, kalung, tas.
12: Staf Pelaksana Divisi Kerjasama Pendanaan Pusat Investasi Pemerintah, Muhammad Sofian, menyampaikan BIMTEK menjahit sebagai upaya implementasi program hilirisasi atau turunan produk yang pasti meningkatkan nilai tambah dan kebermanfaatan produk tenun untuk menjadi produk fashion dan aksesoris bernilai tinggi seperti pakaian, outerwear, tas, dompet, selendang, tableware, souvenir, dan produk dekorasi rumah. Pembinaan oleh Pusat Investasi Pemerintah atau PIP di tahun ketiga pada program unggulan Kampung Umi Klaster Tenun yang berupa BIMTEK menjahit diharapkan mampu mendorong kolaborasi antar pihak dalam mendukung UMKM NTT semakin mandiri dan naik kelas, sekaligus membuka peluang generasi muda sebagai penerus untuk memiliki kepedulian dalam melestarikan kekayaan tenun NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alautani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Stok darah di unit donor darah PMI Provinsi NTT saat ini dinyatakan mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun ketersediaan darah sangat bergantung pada jumlah pendonor sehingga masyarakat dihimbau lebih peduli dan rutin mendonorkan darah. Berikut laporan Andri Iskandar.
15: Stok darah di unit darah PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini dinyatakan mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, ketersediaan darah sangat bergantung pada jumlah pendonor sehingga masyarakat diimbau untuk lebih peduli dan rutin mendonorkan darah. Dokter Umum UDD PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Alvin mengatakan, stok darah untuk hari ini masih mencukupi permintaan masyarakat. Meski demikian, ketersediaan setiap golongan darah dapat berubah sesuai kebutuhan pasien. Golongan darah tertentu, terutama AB, menjadi salah satu yang perlu mendapat perhatian karena kebutuhan dan ketersediaan tidak selalu seimbang.
16: Kalau misalnya stoknya lagi ada berarti ada. Kalau misalnya memang lagi tipis ya tidak ada, berarti harus ada yang donor dulu baru bisa. Mungkin dicoba dulu siapa tahu cocok. Kalau yang sudah cocok lanjut. Kalau memang semoga lebih sering, lebih aware. Karena kan memang banyak manfaatnya, lebih sehat juga. Per 2 bulan. Kalau memang mau dikejar bisa setahun 6 kali. Jadi tiap 2 bulan misalnya bulan ini tanggal 1, 2 bulan lagi tanggal 1 begitu.
15: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, menilai ketersediaan darah masih menjadi persoalan penting karena menyangkut keselamatan pasien.
17: Data membuktikan bahwa kita tidak pernah sanggup memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang mau operasi, mengalami kecelakaan, dan berbagai kebutuhan medis lain. Dan seringkali nyawa mereka itu dipertaruhkan oleh ada tidak tersedia darah. Dan kita saksikan di grup-grup WA, di Facebook, di medsos, orang selalu teriak-teriak untuk mendapatkan satu kantong darah. Jadi memang kita bertaruh nyawa hanya karena ada tidaknya satu dua kantong darah untuk menyelamatkan pasien.
15: Masyarakat diharapkan tidak menunggu hingga terjadi keadaan darurat untuk mendonorkan darah. Donor rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk membantu menyelamatkan nyawa dan menjaga ketersediaan stok darah di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kegiatan donor darah yang digelar RRI Kupang bersama unit donor darah PMI Provinsi NTT mendapat antusias dari masyarakat. Selengkapnya Icang Gua melaporkan.
18: Kegiatan donor darah yang digelar RRI Kupang bersama unit donor darah PMI Provinsi NTT Selasa 15 September 2026 mendapat antusias dari masyarakat. Kegiatan ini dinilai membantu memenuhi kebutuhan darah bagi rumah sakit di Kota Kupang. Dr. Alvin dari UDD PMI Provinsi NTT mengatakan, kolaborasi RRI dan PMI melalui kegiatan donor darah sangat membantu dalam menambah stok darah. Antusias masyarakat yang mengikuti donor darah turut membantu memenuhi kebutuhan darah di Kota Kupang.
19: Menurut PMI, program yang dijalankan oleh RRI Kupang ini sangat bagus dan sudah baik dan sangat-sangat membantu PMI dalam mencari darah. Jadi banyak yang sudah sumbang. Jadi sangat berterima kasih atas kerjasama dan kolaborasi dari RRI. Saya lihat banyak masyarakat yang antusias dan sangat-sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan darah di Kota Kupang ini. Jadi memang saya berterima kasih pada masyarakat yang sudah sangat-sangat membantu. Harapannya ya memang untuk lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi, mungkin yang belum pernah donor, mungkin ayo dicoba, siapa tahu cocok. Terus misalnya ada kantor-kantor atau event-event yang perlu, bisa informasikan ke kantor kami, terus nanti kita aturkan jadwalnya. Kalau memang cocok, bisa kita lakukan kegiatan seperti ini.
18: Sementara itu, Koordinator Pengelolaan Donor UDD PMI Provinsi NTT Afriani mengatakan, kebutuhan darah dari rumah sakit di Kota Kupang mencapai sekitar 30 hingga 50 kantong bahkan lebih setiap harinya. Menurutnya, seluruh golongan darah masih dibutuhkan dengan golongan darah AB menjadi yang cukup sulit ditemukan.
20: Kalau rata-rata permintaannya itu bisa berkisar di antara sekitar 30 ya, 30 kantong sampai dengan bisa 50 ke atas sih intinya untuk kebutuhan seluruh rumah sakit gitu. Semua golongan darah sih pastinya, tapi memang kalau seperti yang kita tahu biasa golongan darah yang agak susah ya golongan darah AB. Tapi saat ini kita butuhkan semua karena semua pasien membutuhkan. Biasanya sih O juga kita lihat paling banyak permintaannya dan paling juga agak susah juga sih. Jadi, tapi intinya semua golongan darah kami butuhkan.
18: Tingginya kebutuhan darah menjadi tantangan yang tidak dapat bergantung pada kegiatan donor sesekali. Karena itu, keberlanjutan kegiatan donor darah dan kesadaran masyarakat untuk menjadi pendonor aktif menjadi penting agar ketersediaan darah bagi pasien di berbagai rumah sakit tetap terjaga. Dari Kupang, NTT, Icang Gua, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mempertegas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Komisi Informasi berikan edukasi kepada wartawan se-Kota Kupang. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
21: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi menjadi salah satu pijakan perlindungan kepada media dalam meliput guna memberikan informasi kepada masyarakat. Koordinator Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi NTT, Yosef Kolo menjelaskan, Komisi Informasi sejak tahun 2019 terus berupaya mendorong implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari sosialisasi, edukasi dan advokasi masyarakat dengan tujuan bagaimana menjamin hak warga untuk mengetahui kebijakan publik.
22: Secara eksistensial sejak tahun 2019 terus berupaya untuk bagaimana mendorong implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini dengan berbagai macam kegiatan sosialisasi, edukasi dan advokasi kepada para publik dan para masyarakat. Karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan kewenangan penuh kepada Komisi Informasi untuk bagaimana menjalankan undang-undang ini dan juga menetapkan peraturan teknis petunjuk standar layanan informasi publik sehingga secara nasional menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan teknis yang menjadi pedoman untuk bagaimana jalan ke seluruh pelayanan publik di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik.
21: Penegasan juga disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Germanus Atawubur, ketika memberikan sambutan dalam pembukaan sosialisasi dan edukasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Media Pers Kota Kupang. Germanus menegaskan bahwa hak mendapatkan informasi bukanlah hadiah negara, melainkan anugerah dari Tuhan untuk bertanggung jawab memberikan informasi demi kepentingan umum.
23: Maka tugas menyadari hak asasi itu menjadi juga tanggung jawab teman-teman pers. Bapak Ibu menjadi ujung tombak edukasi hak asasi masyarakat Saudara-saudari adalah corong melakukan advokasi hak masyarakat. PES menjadi garda terdepan keterbukaan informasi publik. Kami berharap ada dampak yang diperoleh masyarakat oleh karena pemberitaan saudara-saudara semua. Indikatornya adalah permintaan sengketa informasi publik dari masyarakat yang mulai meningkat.

0: TV dan radio. Komisi Informasi berharap agar wartawan sekota Kupang mampu menyampaikan informasi dan mengetahui hak serta perlindungan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lindungi warga Rotendao, Bupati Paulus Henuk ajukan diskresi pemulangan ASN asal Rotendao yang bertugas di Papua. Pusat Investasi Pemerintah atau PIP hadir melalui BIMTEK menjahit Kampung Umi Klaster Tenun guna mendukung Tenun Timur Tengah Utara naik kelas dan bernilai tinggi. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Sir, berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka kajian tol mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana, Dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Hai hai, selamat pagi pendengar semua. Salam jumpa bersama saya Alif Ndolu dan juga
1: ya, saya Gina Yuliampi yang menemani perjalanan
0: di ya pendengar kita di Rote pagi ini. Dan tentunya kami hadirkan berbagai
1: informasi terbaru
0: dari portal kami rri.co.id. Dan ya, kebersamaan kita hingga di pukul 8 pagi nanti. So pendengar, mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu dari Roni Parulian, Pesona Sederhana.

Pendengar, kita kembali ke informasi. Saya hadirkan satu informasi, yakni pencarian jurnalis hilang di Selat Sunda masih nihil. Cuaca jadi kendala. Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arapandu 1 memasuki hari ke-8. Tim SAR gabungan masih menyisir perairan Selat Sunda untuk menemukan para korban. Sekjen Pewarta Foto Indonesia PFI Pusat Gali Pradipta mengatakan pencarian dilakukan dengan membagi area menjadi 5 sektor. Ruas area pencarian mencapai sekitar 3.962 mil laut persegi. Menurut Gali, lebih dari 400 personil masih terlibat dalam operasi pencarian. Unsur pencarian berasal dari Basarnas, TNI AL, Polairut, relawan hingga nelayan. Gali mengatakan kondisi laut menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian. Ombak cukup kuat, angin kencang dan kabut membuat jarak pandang terbatas. Ia menceritakan kondisi tersebut setelah mengikuti penyisiran menggunakan KN SAR Antasena. Menurutnya, kondisi cuaca menyulitkan tim untuk melakukan pencarian secara visual. Tim SAR juga masih memeriksa berbagai informasi mengenai benda atau sinyal yang diduga berkaitan dengan rombongan. Namun, hingga saat ini belum ada temuan yang dapat memastikan keberadaan mereka. Gali mengatakan terpal berwarna orange yang sempat ditemukan tidak berkaitan dengan speedboat Arapandu 1. Informasi tersebut telah dikonfirmasi dalam proses pencarian sebelumnya. Sinyal yang sempat terdeteksi di sekitar Pulau Sebesi juga belum memberikan hasil. Tim SAR dan nelayan telah mendatangi lokasi tersebut tetapi tidak menemukan keberadaan korban. Pencarian juga diperkuat dengan berbagai peralatan, termasuk kapal, helikopter, dan drone, dan juga thermal, maksudnya drone thermal. Tim SAR terus memperluas penyisiran untuk meningkatkan peluang menemukan rombongan. Operasi pencarian kemudian diperpanjang selama 3 hari setelah evaluasi hari ke-7. Pencarian dijadwalkan berlanjut hingga Kamis 17 September 2026. Solidaritas dari komunitas pers juga terus diberikan kepada para jurnalis yang masih dalam pencarian. PFI dan sejumlah komunitas pers menggelar doa bersama untuk mendoakan keselamatan para korban. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Masih pagi banget, ini sudah cerah ceria di luar sana. Jadi untuk Anda yang sedang nganterin anak ataupun juga Anda sendiri yang sedang mau ke tempat kerja, ke sawah, ke ladang, ke pasar, tempat jualannya atau kemanapun gitu ya, tetap semangat. Dina bakal bagikan satu informasi untuk kita semua di hari ini, spesial untuk kita dimanapun Anda berada, bahwa tahukah Anda ini Kimpul? Kalau saya selalu melihat, saya sebutnya ini, aduh lupa lagi, talas. Tapi Kimpul ya, yang ternyata yang saya makan tuh Kimpul. Jadi menjadi salah satu ubi lokal yang mulai diminati sebagai alternatif pengganti singkong maupun juga kentang. Ubi bernama ilmiah Santosoma sagittifolium ini termasuk dalam keluarga talas-talasan atau Araceae. Dan meski belum populer, umbi lainnya Kimpul memiliki beragam kandungan nutrisi penting bagi tubuh. Umbi tersebut juga mudah ditemukan di pasar daerah dan dapat diolah menjadi berbagai makanan. Kimpul dapat disajikan dengan cara dikukus, digoreng, maupun juga digunakan sebagai campuran sup. Dan pengolahan yang tepat membuat umbi tersebut menjadi pilihan pangan lokal yang menarik untuk dikonsumsi. Selain dari Halodoc dan berbagai sumber, Kimpul memiliki sejumlah manfaat kesehatan karena kandungan karbohidrat, serat, vitamin, serta mineral. Berikut ada beberapa manfaat Kimpul yang dapat diperoleh jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Yang pertama, menjadi sumber energi. Kimpul mengandung karbohidrat kompleks dalam jumlah yang cukup tinggi sehingga dapat menjadi sumber energi tubuh. Karbohidrat tersebut kemudian diubah menjadi glukosa untuk digunakan otot dan juga organ selama menjalankan aktivitas. Sifat karbohidrat kompleks membuat energi dari Kimpul dilepas secara perlahan oleh tubuh dan kondisi tersebut membantu menjaga rasa kenyang lebih lama dan mengurangi keinginan makan terlalu cepat. Yang kedua, menjaga kesehatan pencernaan. Jadi selain karbohidrat, Kimpul juga memiliki kandungan serat pangan yang membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Serat membantu makanan bergerak lebih mudah melalui sekaligus mengurangi risiko usus ya. Dan kandungan tersebut juga menjadi makanan baik bakteri baik yang hidup di dalam usus. Dan asupan serat cukup dapat membantu mengurangi risiko gangguan pencernaan seperti wasir dan penyakit usus besar. Well, pendengar semua, berikutnya ini manfaat dari Kimpul ini sendiri. Melancarkan metabolisme ya. Jadi melancarkan metabolisme karena Kimpul mengandung vitamin B.

0: B6 yang berperan penting dalam berbagai proses metabolisme tubuh. Vitamin tersebut membantu memecah protein, karbo, dan juga lemak menjadi energi untuk menunjang aktivitas harian. Yang berikut, menjaga tulang dan juga gigi.
1: Ketiga,
0: kimpul mengandung magnesium, fosfor, dan kalsium yang berperan dalam pembentukan serta pemeliharaan tulang. Jadi ketiga mineral tersebut juga membantu menjaga kekuatan gigi sepanjang kebutuhan nutrisi tubuh terpenuhi. Oleh karena itu, konsumsi sumber mineral secara rutin dapat membantu mempertahankan kepadatan tulang seiring bertambahnya usia.
1: Untuk menyimpan langsung.
0: Yang berikut, mengandung diet rendah gula. Jadi kimpul memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan nasi putih. Kondisi tersebut juga membuat kenaikan kadar gula darah berlangsung lebih perlahan ketika kimpul dikonsumsi.
1: Untuk kampung Wairebo.
0: Nextnya adalah mendukung kesehatan jantung. Jadi kimpul mengandung kalium yang membantu menjaga keseimbangan cairan serta tekanan darah dalam tubuh. Asupan kalium cukup juga berperan dalam membantu mengukur detak jantung. Kandungan tersebut dapat mendukung pencegahan tekanan darah tinggi dan mengurangi risiko gangguan jantung. Namun manfaat tetap perlu disertai pengelolaan sehat dan pola makan yang seimbang. Kimpul dapat alternatif menjadi sumber karbohidrat lokal dengan kandungan nutrisi yang cukup beragam. Jadi mengkonsumsinya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan diolah dengan cara yang tepat tentunya. Well, itu dia ya, dan saya selalu melihat kimpul ini sudah dijual ya di daerahnya kita itu ya lumayan. Oleh karena itu kayaknya bisa banget nih kita ganti ya karbo kita jadi kimpul.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua, Dina bagikan lagi informasi untuk Anda di hari ini, bahwa dari kemarin tuh kemana-mana Dina ketemu sama teman-teman yang flu gitu ya. Jadi ada beberapa cara sederhana nih Dina bakal bagikan untuk membantu mencegah terkena flu, dan tentunya peserta penjelasan yang bakal Dina bagikan untuk semua yang ada di sini tentunya ya. Oke, baiklah, dan untuk pendengar semua di manapun Anda berada yang kali aja sedang flu, ini kita tahu ya bahwa ini adalah infeksi saluran pernafasan yang mudah menular melalui bersin, batuk, berbicara, ataupun juga kontak dekat. Jadi menjaga kebersihan dan kesehatan dapat membantu mengurangi risiko influenza tertular. Melansir dari Organisasi Kesehatan Dunia, vaksinasi influenza menjadi salah satu cara utama mengurangi risiko flu dan komplikasi yang serius. Vaksinasi tahunan terutama dianjurkan bagi kelompok yang rentan mengalami infeksi influenza. Dan pertama, ini mencuci tangan secara rutin membantu menghilangkan kuman setelah menyentuh benda tertentu. Jika sabun dan air tidak tersedia, pembersih tangan berbahan dasar alkohol dapat digunakan. Jadi hindari kebiasaan menyentuh wajah ya, karena tangan dapat membawa virus dari permukaan yang terkontaminasi. Bersihkan tangan sebelum mencuci mata, menyentuh mata, hidung, dan juga mulut untuk mengurangi risiko infeksi. Kedua, tutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk untuk mencegah penyebaran droplet ke orang sekitar. Gunakan tisu atau bagian dalam siku, lalu buang tisu, bersihkan tangan. Menghindari kontak dekat dengan orang yang sakit dan mengurangi risiko paparan virus influenza, ini penting sekali. Dan risiko penularan dapat meningkat ketika berada di ruang tertutup bersama penderita flu. Nah, ketiga, perbaiki sirkulasi udara agar risiko paparan virus di dalam ruangan dapat dikurangi, dan membuka jendela atau memasukkan udara segar itu membantu meningkatkan aliran darah dan kualitas udara. Keempat, hindari tempat yang ramai dan tertutup untuk meminimalisir kemungkinan tertular virus. Masker dapat digunakan sebagai pelindung tambahan di ruang padat atau berventilasi kurang baik gitu ya. Dan yang berikutnya adalah membersihkan permukaan yang sering disentuh agar mengurangi penyebaran kuman, seperti meja, pegangan pintu, dan pegangan tangga masuk benda yang sering disentuh banyak orang begitu ya. Nah, ini penting sekali nih untuk kita ketahui bersama juga ya Bapak Ibu ya. Jadi dimanapun Anda berada, harus memperhatikan hal-hal yang sudah disampaikan tadi supaya kita pun juga yang namanya terhindar begitu ya. Harapan kita juga nih untuk terhindar dari yang namanya sakit-sakit seperti ini. Jadi di hari ini marilah kita lebih mempersiapkan diri kita, jangan sampai pas di hari-hari yang kita tungguin banget, yang kita tentunya harapkan, ternyata kitanya sakit. Ya kan? Jadi itu dia satu informasi untuk Anda.

0: Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya melakukan resolusi bank mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Kalimantan.
1: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz. Pendengar, kita ke informasi, yakni nilai tukar rupiah merosot dalam penutupan perdagangan hari ini. Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 0,33% atau 58 poin ke posisi 17.669 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswabi mengatakan pelemahan rupiah ini tidak terlalu terpengaruh oleh pergantian Menteri Keuangan. Pelemahan rupiah lebih disebabkan oleh faktor eksternal. Namun, kalau indeks harga saham gabungan ISG terpengaruh bisa berdampak ke rupiah biasanya besok.

Seperti diketahui, hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nasara, sebelumnya Wakil Menteri Keuangan, menjadi Menteri Keuangan. Suhasil menggantikan Purbaya Yudi Sadewa yang baru setahun menjabat sebagai Menteri. Terlepas dari itu, perkembangan eksternal membuat nilai tukar rupiah masih tertekan. Kondisi di Timur Tengah yang membuat jalur distribusi minyak makin terbatas memicu sentimen negatif pasar. Selama ini, Saudi mengambil jalur Selat El Mandeb setelah Selat Hormuz dikuasai Iran. Di sisi lain, rencana pertemuan antara Iran dengan negara-negara Teluk dikabarkan ditunda. Harapan pasar akan meredanya konflik kembali pupus karena kabar tersebut. Dari sisi ekonomi, tambah Ibrahim, perkiraan The Fed akan menaikkan suku bunga di bulan September semakin kuat, mencapai 88%. Jika kenaikan suku bunga terjadi, ketegangan politik di Amerika Serikat kemungkinan akan kembali memanas. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Ya, teh hijau buat yang lagi menikmati suasana pagi ini dengan menyeduh, ngeteh atau ngopi pagi. Dan pendengar, selanjutnya kita ke informasi. Ya, ini pemerintah tarik 25 merek beras fortifikasi tak sesuai label. Pemerintah dalam hari ini Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman memerintahkan penarikan 25 merek beras fortifikasi ini.

Produk tersebut diduga tidak sesuai kandungan dan mutu berdasarkan standar yang tercantum pada label. Beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral esensial. Pengayaan tersebut dilakukan pada permukaan beras atau dengan mencampurkan zat gizi tambahan ke dalamnya. Kandungan yang umum ditambahkan meliputi vitamin A, B1, B3, B12, asam folat, zat besi, dan zinc. Tujuannya agar konsumsi nasi sehari-hari tidak hanya menjadi sumber karbohidrat, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan gizi mikro. Amran mengatakan, pemerintah juga akan mencabut izin produk dan memproses pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum. Langkah tersebut diambil setelah pengujian laboratorium menemukan ketidaksesuaian kandungan fortifikasi pada sejumlah produk. Pengujian dilakukan di Laboratorium IPB Bogor, Laboratorium BRMP Saraswati Indogenetik, dan Amran menegaskan soal tersebut menjadi perhatian karena beras merupakan pangan strategis bagi masyarakat. Pemerintah tidak hanya memastikan ketersediaan beras, tetapi juga kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi. Pemerintah menyebut beras fortifikasi ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan. Kelompok tersebut antara lain masyarakat miskin, ibu hamil dan menyusui, balita serta kelompok yang membutuhkan dukungan gizi. Amran juga menyoroti perbedaan harga produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi, produk yang seharusnya dijual sekitar Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogram. Ditemukan dipasarkan hingga Rp57.000 per kilogram. Pemerintah memperkirakan dugaan praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konsumen sekitar Rp89 triliun. Angka tersebut masih berupa estimasi dan menjadi bagian dari pendalaman bersama aparat penegak hukum. Amran menegaskan pemerintah akan menindak pihak yang terbukti merugikan masyarakat melalui produk beras fortifikasi. Pemerintah juga memastikan penanganan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan gizi. Dan pendengar, tentunya informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: Mas, tolong mainin lagu ya.
1: Oke. Semangat ya, Mas.
0: Yasmin, mau jadi cewek gue nggak?

harus cinta diri sendiri. Budi Doremi dan pendengar mengantar kita di menit ke-50. Kita kembali ke informasi, yakni mengapa masyarakat Indonesia terbiasa dengan makanan pedas. Bagi pecinta makanan pedas, saya hadirkan untuk pendengar semua di pagi ini. Yakni makanan pedas menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia. Sambal hampir selalu hadir sebagai pelengkap berbagai hidangan di sejumlah daerah. Kebiasaan menikmati rasa pedas dapat terbentuk sejak seseorang mengenal makanan. Paparan terhadap sambal dan cabai sejak kecil membuat rasa tersebut semakin familiar. Keragaman kuliner Indonesia turut membuat makanan pedas berkembang dalam banyak bentuk. Setiap daerah memiliki sambal dengan bahan, tingkat kepedasan, dan karakter rasa yang berbeda. Penelitian yang diterbitkan Journal of Ethnic Food menemukan sekitar 110 jenis sambal di Indonesia. Keragaman tersebut menunjukkan banyaknya variasi sambal yang berkembang berdasarkan tradisi kuliner daerah. Menariknya, cabai bukan tanaman asli Indonesia dan berasal dari kawasan Amerika. Tanaman tersebut kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan pelayaran. Sebelum cabai dikenal luas, masyarakat Nusantara telah menggunakan bahan lain yang memberikan rasa pedas. Beberapa di antaranya adalah jahe, lada, dan cabia. Setelah masuk ke Nusantara, cabai mulai digunakan dalam berbagai masakan masyarakat. Penggunaannya kemudian berkembang dan melahirkan beragam sambal khas daerah. Sambal dapat ditemukan sebagai pendamping nasi, lauk, gorengan, hingga makanan khas daerah. Kehadirannya menunjukkan bahwa rasa pedas telah menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia. Kegemaran terhadap makanan pedas tidak terlepas dari kebiasaan dan perkembangan kuliner Indonesia. Dari cabai yang bukan tanaman asli Nusantara, lahirlah beragam sambal yang kini melekat pada kuliner Indonesia. Dan pendengar, informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita rangkaian Rote pagi ini. Untuk edisi Rabu 16 September 2026. Dan saya Alif Ndolu, ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Arisma Arga Putra, serta Kak Dina Yulianti. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote pagi ini, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan bye-bye.

0: Pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi.
1: Sebagai tersangka,
2: ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kapal ini layak berlokasi di
3: lagi di lingkungan badan. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
4: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin serta Rizal Pahlevi serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
4: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, laku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, laku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, laku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
5: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
6: Tarif ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
7: Bukan Pak.
6: Bukan uang ratusan miliar itu.
7: Nusron ya Pak, kopernya bukan.
8: Punya Pak Nusron Pak.
6: Pak,
8: uangnya yang di koper punya Pak Nusron ya Pak?
7: Pak, ngasih di Pak Nusron.
8: Uangnya punya siapa Pak? Apa ratusan miliar Pak?
6: Tarifnya nyetor.